0: kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya.

0: dan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
2: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
3: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Pendekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian pendekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan pendekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
3: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita, produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami kali ini menyampaikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Menyusul nanti pukul 8 akan kami hadirkan Beranda Astacita temani Anda pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Mengenai beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan pukul 8 pendengar, di mana Asta Cita ini merupakan paduan strategis pembangunan nasional Indonesia yang dirancang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dokumen visi-misi juga diprioritaskan soal kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kerakyatan dari desa. Melalui 8 misi utamanya, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi komoditas, membuka lapangan kerja yang berkualitas, serta memberantas kemiskinan dan korupsi secara sistematis. Sumber resmi mengenai penjabaran Asta Cita ini, pendengar, tertuang secara komprehensif dalam dokumen visi, misi, dan program kerja nasional yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029. Dokumen acuan utama tersebut dapat diakses melalui publik resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam naskah visi, misi, program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
1: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja, Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Ya enggak mau lah, Fak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya mengenai sholat istisqo atau sholat minta hujan yang diselenggarakan kemudian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Kalimantan Barat bersama Dewan Masjid Indonesia YIN Pontianak, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat dan Masjid Raya Mujahidin Pontianak pagi ini menggelar sholat istisqo dan minta bersama umat Islam sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau berkepanjangan dan kualitas udara yang memprihatinkan. Untuk itu kami terhubung bersama dengan reporter kami di lapangan, pendengar, langsung dari halaman Masjid Raya Mujahidin bersama rekan kami Syahrul Sani. Selamat pagi, Syahrul.
1: Selamat pagi, Pati.
0: Iya, baik. Silakan laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Pati dan pendengar yang mana berada di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Dapat saya laporkan dengan pelaksanaan sholat istisqo yang mana tadi dilaksanakan sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, dan di mana kegiatan sholat istisqo ini dipimpin langsung oleh Imam sholat istisqo Ustaz Habib Rahman LC yang merupakan Imam tetap Masjid Raya Mujahidin, dan dilanjutkan dengan penyampaian tausiah yang dipimpin langsung khatib sholat istisqo Ahmad Zamrun Hasan, Kyai Haji Ahmad Jalani Ahmad Zamrun Hasan, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya dan juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin Ar-Wahbi Kuala Dua Kubu Raya. Dan di mana beberapa saat yang lalu terdengar Khatib Haji Ahmad Zamrun ini juga menyampaikan beberapa pandangan dan tausiahnya terkait di momen sholat istisqo ini, di mana memang sholat istisqo menjadi satu sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dalam upaya untuk melaksanakan meminta hujan agar bencana kabut asap yang terjadi di sebagian besar di wilayah Kalimantan Barat ini dapat dimaklumkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, di mana bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini memang sudah berlangsung hampir satu bulan ini, dan di mana dampaknya cukup dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat, yaitu kekeringan yang cukup berkepanjangan, dan diharapkan dengan pelaksanaan sholat istisqo ini seluruh umat bersatu padu dari seluruh masyarakat berdoa bersama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan hujan, dan diharapkan seluruh doa-doa yang dipanjatkan yang dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Zamrun ini bisa Allah kabulkan untuk bisa menurunkan hujan di sebagian besar dan dapat menetralisir dan juga meminimalisir asap kabut asap yang sudah melanda beberapa wilayah Kalimantan Barat. Dan baru saja kegiatan doa bersama telah dilaksanakan, dan diharapkan juga masyarakat juga diimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, di mana sebagian besar sudah memakai masker. Dan diharapkan pendengar, melalui pelaksanaan sholat dan doa bersama ini, MUI Kalbar dan unsur terkait berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang membawa keberkahan sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Demikian dan kapasitas dan saya pendengar dapat saya informasikan pelaksanaan sholat istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak dari halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Terus Sani melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Syahrul Sani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga terus kesehatan.

0: Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, menyampaikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Dan seperti kami terhubung di line telepon. Selamat pagi. Baik, terputus sepertinya. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87, serta juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Pati.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Saya Pak Tumbon di Desa Sebati, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak.
0: Pak siapa?
1: Pak Tumbon.
0: Pak Tumbon di Pahuman ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Bapak. Bagaimana yang ingin Anda sampaikan, Pak?
1: Ini keinginan kami masyarakat Desa Sebati untuk ingin untuk memiliki satu buah jalan dibangun. Setelah itu PLN juga kami belum punya PLN. Jadi kerinduan kami sebagai masyarakat Desa Sebati, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landa, ingin untuk memajukan atau untuk merasa merdeka seperti daerah-daerah yang lain. Nah, itu ya kerinduan kami ya, Bung Pati.
0: Baik, terima kasih Pak Tumbon.
1: Pagi.
0: Baik, pagi, baik pendengar. Dan kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Pukul 8 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Astacita, Beranda. Dan untuk itu pendengar, untuk tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda. Kali ini kita dalam program Beranda Asta Cita, pendengar, di mana ada beberapa poin ya. Dalam 8 poin Asta Cita, kali ini kita akan fokuskan pada poin kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, khususnya di Kalimantan Barat, pendengar. Sebagai wilayah yang kaya akan komoditas unggulan ya, seperti bauksit, karet, dan hasil hutan lainnya, Kalimantan Barat ini bertahun-tahun memang cenderung mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang memadai. Kemarin juga kami berkesempatan bersiaran bersama dengan BPS

Kalimantan Barat, di mana memang kali ini hilirisasi memang benar-benar terasa ya pendengar, apalagi kalau misalnya kita sudah punya pabriknya sendiri begitu ya, walaupun memang masih belum maksimal dan Provinsi Kalimantan Barat didorong untuk menghentikan ketergantungan ekspor komoditas primer mentah dan beralih menuju pembangunan industri pengolahan hilir di dalam negeri. Nah, untuk di sektor pertambangan khususnya bauksit ini menjadi salah satu motor utama penggerak industrialisasi di Kalimantan Barat sejak berlakunya larangan ekspor biji mentah. Kehadiran pabrik-pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter alumina di Kabupaten Ketapang dan Landak merupakan wujud nyata transformasi ini yang mengolah bauksit domestik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Langkah strategis ini juga tidak hanya memperpanjang rantai pasok industri global, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan mineral bumi di Kalimantan Barat ini dikelola secara mandiri untuk memberikan pemasukan fiskal yang lebih besar bagi kas negara maupun daerah. Dan tak kalah penting tentunya komoditas perkebunan ya seperti kelapa sawit ini juga turut mengalami pergeseran paradigma melalui program hilirisasi industri hilir kelapa sawit di Kalimantan Barat. Pengembangan industri turunan seperti pabrik eleokimia, biodiesel dan produk makanan olahan berbasis minyak sawit mentah atau CPO ini terus diakselerasi. Kebijakan ini memastikan bahwa petani lokal dan pelaku usaha di daerah tidak sekedar menjadi penonton, melainkan turut menikmati margin keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan dari rantai pasok industri turunan kelapa sawit nasional. Kita nanti akan lihat juga bagaimana transformasi hilirisasi yang juga memberikan dampak atau multiplier effect pendengar yang signifikan ya. Setelah beberapa hits yang melewat, kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Ready ya? Siap. Play. Ayo.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini informasi terupdate kami dapatkan dari akun TikTok Damkar Cempaka yang saat ini sedang melakukan live streaming, pendengar, sambil kami pantau juga saat ini sedang terjadi kebakaran di area Jalan Tanjung Pura, informasi awal yang kami dapatkan. Dan untuk pendengar yang berada di sekitar Jalan Tanjung Pura, kami harapkan untuk tidak terlalu lama berhenti atau jangan sampai menghalangi pemadam kebakaran. Dan saat ini masih kami pantau juga, pendengar, live TikTok dari akun TikTok Damkar Cempaka. Dan untuk update lebih lengkapnya nanti kami akan nantikan informasi dari reporter kami yang menuju ke area kejadian. Dan pendengar, di Jalan Ketapang ya, tepatnya di Tanjung Pura, ya betul, di Jalan Tanjung Pura Ketapang. Dan maksud kami di Jalan Ketapang, Tanjung Pura, Kota Pontianak, pendengar. Dan tampaknya saat ini pemadam kebakaran sedang masuk ke dalam salah satu area kafe, pendengar, yang mana sudah basah ya oleh air. Dan saat ini sedang masih dilakukan pengecekan dan pemadaman api oleh para pemadam kebakaran. Dan info yang kami dapatkan juga saat ini Damkar masih berusaha untuk memadamkan api dan sudah tampak tidak ada api yang menyala, pendengar, dan sedang dicek kembali, pantang pulang sebelum padam ya. Hashtag yang disampaikan oleh Damkar Cempaka. Nanti ya, update informasi lebih lengkap akan kami update lebih lanjut setelah beberapa waktu, pendengar ya, setelah kami mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Dan itu informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di Jalan Gajah Mada, Tanjung Pura, dan ingin melintasi Jalan Ketapang, lebih baik mencari alternatif lain, pendengar ya. Kami akan nantikan update informasi lainnya. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, mengenai sebuah berita hoax di mana beredar sebuah informasi di media sosial Instagram. Unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya dilansir dari laman cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Suryantoro, menegaskan bahwa anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil itu merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu RRI Pontianak telah temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada rekan kami Meti yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan pendengar, selalu gunakan masker saat di luar ruangan, minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup. Stay safe, jaga sehat, jaga kesehatan, jaga diri Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: awet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, di mana rangkaian program pada hari ini pendengar sudah tersusun semuanya ya. Lagu-lagu juga sudah ada, informasi sudah siap. Jadi ready ya untuk menemani aktivitas Anda. Di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana ini adalah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, lalu juga pemerintah dan juga masyarakat umum pastinya untuk berbicara mengenai inklusi sosial, di mana kami mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, lalu juga aksesibilitas layanan publik, lalu juga apalagi pendidikan yang inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik ya, hingga pukul 11-nya. Setelah itu kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Lalu juga pendengar, jangan lewatkan 12 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang, di mana kami mengangkat sebuah tema, di mana kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung di sana, di mana Anda bisa bergabung via telepon kami ataupun pesan WhatsApp ya di 734987, bisa juga di 08115701042. Untuk Anda yang ingin bergabung di kolom live chat aplikasi RRI Digital juga silahkan ya. Hampir terlupa saya sapa juga untuk Anda yang menyimak kami di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya ya. Lalu jangan lewatkan kami update informasi untuk Anda di Warta Berita Siang, dan jangan lewatkan 13.30 hingga 15-nya salah satu program yang Anda tunggu-tunggu, ada Indonesia Banget ya. Anda bisa merequest lagu-lagu pop Indonesia yang Anda sukai untuk menemani istirahat siang hingga sorenya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat

berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Pendengar, dunia yang ideal begitu ya adalah dunia yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Tapi realitasnya teman-teman penyandang disabilitas ini masih sering menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari akses fisik yang terbatas, selalu juga adanya stigma sosial, hingga minimnya kesempatan di dunia kerja. Dimana mendukung teman disabilitas bukanlah tentang rasa kasihan ya, tapi tentang mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan hak, dan empati yang tulus. Jadi membangun lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas itu tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar gitu ya, dimana setiap individu itu punya kekuatan untuk menciptakan perubahan positif melalui tindakan sehari-hari. Yang pertama adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan ubah pola pikir dan juga bahasa. Ini adalah langkah paling mendasar dalam mendukung penyandang disabilitas ya, mulai dari cara memandang dan berkomunikasi dengan mereka. Yang pertama adalah terapkan prinsip people first language ya, jadi dahulukan penyebutan orangnya sebelum kondisinya. Misalnya teman penyandang disabilitas ya, alih-alih istilah yang merendahkan ataupun terfokus pada kecacatan semata. Lalu juga hilangkan stigma dan rasa kasihan. Jadi perlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya yang punya potensi, punya kelebihan, dan juga sama dengan kita yang juga punya kekurangan masing-masing. Bukan sebagai objek yang selalu membutuhkan pertolongan ya. Lalu juga fokus pada kemampuan ya, alih-alih meragukan apa yang tidak bisa mereka lakukan, kita harus fokus dengan bagaimana mereka bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara mereka sendiri ya. Lalu juga ciptakan aksesibilitas di lingkungan terdekat. Jadi akses fisik dan juga digital seringkali menjadi tembok besar ya yang mengisolasi penyandang disabilitas dari aktivitas publik. Kita bisa berperan aktif memperjuangkan aksesibilitas ini di lingkungan kita. Yang pertama, misalnya mendorong fasilitas ramah disabilitas. Jika berada lingkungan kampus, kantor, ataupun tempat ibadah, kita bisa suarakan pentingnya penyediaan fasilitas seperti ramps ataupun bidang miring untuk pengguna kursi roda, lalu juga guiding block ya untuk tunanetra dan toilet khusus disabilitas. Lalu juga terapkan accessibility di ruang digital, di mana bagi yang berkecimpung di bidang konten ataupun teknologi, kita bisa menggunakan teks alternatif ya pada gambar untuk tunarungu ataupun netra, menggunakan screen reader, serta sediakan subtitle pada setiap video. Jadi hal-hal seperti ini mungkin tidak terpikirkan untuk kita, terkesan sederhana, tapi memang akan sangat berpengaruh.
2: Wah,

0: Terima kasih.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asu merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita yaitu langkah untuk mendukung teman-teman disabilitas kita. Yang pertama tadi adalah mulai dari diri sendiri dengan mengubah pola pikir dan bahasa kita. Lalu juga jangan lupa untuk ciptakan aksesibilitas di lingkungan terdekat. Lalu juga menjadi pendengar dan komunikator yang baik. Jadi interaksi sosial yang nyaman adalah kunci membangun pertemanan yang sehat. Jadi setiap jenis disabilitas itu memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda, namun tetap menghargai martabat mereka. Jadi bagi teman tuli ataupun mungkin pendengarannya yang kurang seperti itu, bisa dapatkan perhatian mereka sebelum berbicara dengan sentuhan lembut ya, ataupun lambaian tangan, berbicara dengan artikulasi jelas tanpa harus berteriak, dan manfaatkan bahasa tubuh ataupun tulisan jika diperlukan. Bagi teman netra, selalu perkenalkan diri Anda saat mendekati mereka. Jika ingin membantu menuntun ya, tawarkan tangan Anda, biarkan mereka memegang lengan Anda ya, bukan Anda yang memegang mereka, dan tanyakan apakah memang mau dibantu atau tidak, seperti itu. Dan informasi kondisi sekitar, seperti misalnya ada tangga di depan, ada belokan dan sebagainya. Lalu untuk pengguna kursi roda, posisikan diri kita sejajar dengan mereka ya, duduk sedekat mungkin saat melakukan percakapan panjang agar tidak membuat leher mereka pegal, dan jangan pernah mendorong kursi roda tanpa izin dari pemiliknya, pendengar ya. Dimana dukungan terbaik bukanlah mengambil alih tugas mereka, melainkan memberikan ruang agar mereka bisa mandiri dan berkembang.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga ya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olise kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olise bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih Sahina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
2: pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat

menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT 1 RW 6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat di 11:47 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
2: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
3: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

Pendengar, fenomena langit yang berubah warna menjadi warna kuning ya di siang hari kembali menjadi pemandangan yang akrab bagi warga Pontianak setiap musim kabut asap tiba. Di mana ini juga menjadi hal yang saya pertanyakan tadi pagi, bukan hanya siang hari ya, di pagi hari. Jadi tadi pagi saya bangun dua kali ya, seperti biasa bangun subuh, tidur lagi. Habis itu bangun lagi sekitar jam 6:30 mungkin ya, seperti itu. Biasanya kan kalau di pagi hari yang normal ya pendengar, kita bangun pagi itu melihat di ventilasi gitu ya, ventilasi di rumah warna cerah gitu ya, warna langit biru. Cuma kok tadi kayak di ventilasi saya sampai bingung ya, pagi-pagi ini saya bangun tidur pagi apa bangun tidur sore gitu ya, karena warna yang terbias gitu ya dari ventilasi itu warnanya agak sedikit kuning padahal masih pagi gitu ya. Jadi perubahan warna langit yang mencolok ini bukan sekedar ilusi optik pendengar ya, melainkan fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah melalui interaksi antara partikel asap dan cahaya matahari di atmosfer. Nah ini juga mungkin Anda sadar juga pendengar ya, beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini siang hari juga kita kalau ngelihat matahari itu orange sekali warnanya. Lalu juga di malam hari seperti semalam itu juga sama, untuk bulannya sendiri warnanya sedikit berbeda ya, bukan kayak warna putih. Bulan kan seharusnya kita lihat putih agak abu-abu gitu ya, semalam enggak ya. Menurut saya warnanya apa ya, warnanya agak butek. Bingung saya ngasih penjelasannya. Pasti warnanya berbeda gitu ya. Nah secara meteorologi, pendengar, asap tebal yang menyebar luas seperti hasil kebakaran hutan dan lahan ini mampu menghamburkan cahaya matahari sedemikian rupa sehingga memberikan warna kuning kehijauan pada langit, terutama saat dilihat dari lokasi yang dekat dengan sumber karhutla. Dan fenomena ini berbeda dengan kabut biasa karena kabut asap tersusun dari partikel padat dan kering yang melayang di atmosfer alih-alih butiran air seperti kabut pada umumnya. Lalu juga penjelasan lebih dalam datang dari fenomena hamburan cahaya ataupun light scattering ya. Jadi ini adalah partikel aerosol yang berasal dari asap karhutla, bekerja menyaring, menyerap sekaligus menghamburkan sebagian cahaya matahari sebelum akhirnya mencapai mata manusia, hingga spektrum warna yang terlihat pun ikut berubah dari kondisi normal. Dan proses ini membuat cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek seperti warna biru lebih banyak terhambur dan tersaring oleh partikel asap, sementara cahaya dengan panjang gelombang yang jauh lebih panjang seperti kuning, jingga dan juga merah itu lebih dominan mencapai permukaan bumi dan tertangkap oleh mata pengamat. Inilah mungkin sedikit penjelasannya kenapa sih belakangan kok kayak kita lihat tuh kuning gitu view yang kita lihat ya. Tapi kayaknya hari ini udah agak lebih mendingan atau lebih baik atau enggak nih, saya kurang tahu juga ya pendengar, karena pastinya di setiap tempat berbeda-beda tergantung apakah di tempat Anda asapnya lumayan tebal atau tidak. Anda juga pastinya kita undang pendengar untuk bergabung di opsi pada siang hari ini, ingin menginformasikan di tempat Anda seperti apa, apakah sama, masih terasa ada aroma-aroma asap ataukah sudah bersih, sudah hilang. Kalau di tempat saya ya sama ya pendengar, dari arah rumah saya sampai ke studio semua sama, masih cukup terasa asap yang lumayan pekat ya, bahkan tadi di sekitar Jalan Rasau Jaya itu masih cukup ramai pemadam kebakaran yang berada di sana ya, karena memang asap di sana tebal, titik api masih ada seperti itu. Jaga kesehatan lah ya pendengar.

0: 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Baik, pendengar ya, masih membahas mengenai kenapa sih langit di Pontianak belakangan siang harinya itu berubah jadi warna kuning saat kabut asap. Ini mohon maaf ya, ada suara-suara di belakang mendengar ya. Nah, di balik fenomena visual yang menurut kita mungkin terlihat dramatis begitu ya pendengar ya, tersimpan sebenarnya pesan penting terkait kualitas udara yang perlu diwaspadai. Warna langit yang berubah menandakan tingginya konsentrasi partikel di udara termasuk PM2.5 yang menjadi komponen berbahaya dalam asap karhutla yang dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan manusia. Yang perlu dipahami, hilangnya warna kuning pada langit atau membaiknya jarak pandang tidak selalu berarti kualitas udara sudah kembali aman, karena partikel halusnya tetap bisa melayang di udara meski secara visual tidak lagi tampak mencolok. Memahami fenomena langit kuning ini penting bukan hanya sebagai pengetahuan ilmiah semata, melainkan juga sebagai pengingat bagi warga Pontianak dan Kalimantan Barat secara umumnya untuk tetap waspada terhadap kualitas udara di sekitar mereka, terlepas dari tampilan visual langit yang terlihat pada suatu waktu. Memantau indeks kualitas udara secara berkala juga tetap menjadi langkah penting untuk menilai tingkat keamanan beraktivitas di luar ruangan dibandingkan hanya mengandalkan penampakan warna langit semata.

0: and I'll write your name.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak. Sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Kabut asap memburuk, Puskesmas Kampung Bali bagikan masker.
6: Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut.
5: Sementara itu, BPBD Kalbar masih berjibaku cegah karhutla merambat ke SMK Negeri 1 Sungai Raya.
7: Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1. Kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 29 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kualitas udara kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Jumat pagi, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernafasan dan dampak kesehatan lainnya.
8: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi resiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
9: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
8: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
3: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diterapkan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan. Seiring kondisi udara kota Pontianak yang masuk kategori berbahaya akibat kabut asap karhutla, sekolah menilai PJJ efektif melindungi siswa dari resiko gangguan kesehatan, sekaligus tetap berupaya memastikan proses belajar mengajar berlangsung. Berikut laporannya.
10: Memasuki pelaksanaan PJJ kedua, SD Negeri 14 Pontianak Selatan terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi udara kota Pontianak yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan, Marina Tambunan, mengatakan PJJ dinilai efektif melindungi siswa dari risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, sekolah berupaya memastikan siswa tetap mendapatkan materi dan tidak kehilangan kesempatan belajar. Satuan pendidikan memfasilitasi pembelajaran secara daring dengan menggunakan media yang sederhana dan menyenangkan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Marina menegaskan, pelaksanaan PJJ juga memperhatikan keterbatasan fasilitas dan akses jaringan internet yang dimiliki siswa di rumah.
4: Pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan efektif sekali melindungi murid-murid dari sakit ISPA dikarenakan karbut, kebakaran hutan dan lahan. Untuk PJJ sendiri yang dilaksanakan di SD Negeri 14, Satuan Pendidikan berupaya untuk memfasilitasi seluruh pembelajaran secara online supaya siswa dapat menerima pembelajaran tidak kehilangan pembelajaran selama online. Salah satunya, Satuan Pendidikan berupaya untuk memberikan fasilitas pembelajaran berupa media secara sederhana dan menyenangkan bagi siswa. Sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bahwa Satuan Pendidikan harus memperhatikan kondisi ataupun keterbatasan murid-murid yang mengalami keterbatasan akses ataupun jaringan.
10: SD Negeri 14 Pontianak Selatan akan terus menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi siswa dan kualitas udara. Upaya tersebut dilakukan agar perlindungan kesehatan tetap berjalan tanpa mengesampingkan keberlangsungan proses pendidikan selama kabut asap karhutla masih terjadi. Sarul Sani dan Dian Lestari melaporkan.
3: Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Karhutla terjadi di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Titik karhutla berada tepat di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Petugas BPBD Kalbar langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan sekolah. Berikut laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis sore. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan, meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru tetap berada di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Setibanya di lokasi, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah.
12: Kalau kondisi di titik ini, kondisi air cukup aman. Ini saja sudah hampir kurang lebih satu jam kayaknya mainnya. Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar. Dan kita untuk jarak jauh. Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1. Kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu karena ini mendekati bangunan sekolah.
11: Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir satu jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, petugas pemadam BPBD Kalbar Indra menyebut kondisi kebakaran kali ini dinilai relatif lebih ringan dikendalikan karena berada di area yang sebelumnya sudah terbakar.
13: Kalau dari yang kemarin-kemarin ini agak ringan karena ini bekas kebakaran, bukan kebakaran baru, tapi bekas kebakaran kemarin. Kita menyelesaikan aja ini. Yang jelas kita sekarang ini lagi pendinginan ini, Mas, karena samping kebakaran ini rumah sekolah SMK Negeri 1.
11: Petugas memastikan pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam dan kondisi di sekitar sekolah benar-benar aman.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat saat ini sedang memperjuangkan usulan ke pemerintah pusat untuk pembangunan pasar induk dan stadion. Saat ini proses usulannya sedang berproses.
10: Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperjuangkan terbangunnya pasar induk dan stadion di daerah ini. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pemerintah daerah saat ini terus mendiskusikan dua proyek strategi daerah ini bersama Sekda Kuburaya dan OPD terkait agar semua persyaratan dokumennya segera dilengkapi. Sujiwo menjelaskan, untuk lokasi stadion, rencananya akan dibangun di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, sementara khusus untuk pasar induk, rencana lokasinya berada di Pasar Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, yang saat ini sudah sangat matang sekali karena semua persyaratan terutama dokumen pendukungnya yang sudah dilengkapi hampir 100%.
14: Dua usulan program berkaitan dengan pasar induk. Kalau pasar induk saya optimis banget, tahun depan saya yakin mempunyai optimisme sudah bisa groundbreaking di awal tahun. Kemudian kalau untuk stadion, ini memang perlu waktu terutama mengeklirkan berkaitan dengan lahan dan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya agar kiranya apa yang sedang kami ikhtiarkan ini Allah berikan kemudahan dan Allah kabul.
10: Sementara itu, PLT Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya Kementerian Pekerjaan Umum Irawanto mengatakan, usulan yang disampaikan Bupati Kuburaya Sujiwo terkait pembangunan pasar induk dan stadion, pihaknya mempunyai bisnis proses yang harus dilakukan, yang kemudian pihaknya akan melakukan ketentuan administrasi maupun teknisnya. Selanjutnya pihaknya akan mengajukan ke pemimpin untuk ditetapkan.
15: Terkait dengan kelengkapan administrasi dan itu sudah 90% itu terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan pendalaman terkait dengan perencanaan teknisnya agar perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya ini memenuhi persyaratan terkait dengan keandalan bangunan sehingga nantinya infrastruktur yang terbangun diyakini keandalannya untuk dipergunakan oleh masyarakat.
10: Irawanto menambahkan terkait usulan dua proyek ini, pihaknya sudah melakukan pembahasan dua kali terkait dengan kelengkapan administrasi yang saat ini sudah mencapai 90% terpenuhi. Irawanto mengharapkan usulan dari Pemkab Kuburaya ini bisa terlaksana sehingga memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Kuburaya. Rino Kartono Mawardi dan Dian Lestari melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar. Saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di siang hari ini ya. Seperti biasa kami hadirkan program Indonesia banget. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 08115701042. Nah itu ya, ada backsound-backsound, mohon diabaikan saja ya, sedang ada sedang ada sesuatu di belakang saya ya, di ruangan beda sih, tapi memang kedengeran suaranya ya, mohon diabaikan saja. Ada beberapa lagu pendengar yang bisa Anda pilih, salah satunya seperti dari Fabio Asher featuring Sammy Simorangkir dengan Bisakah. Dengan lagunya Bisakah, ini enak sekali lagunya ya. Lalu ada Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini. Ada Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman, ini juga enak sekali lagunya. Pamungkas, Kenangan Manis, Budi Doremi, Tolong. Lalu Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Ijitaf, Terpikat Senyummu. Mahalini, Bohongi Hati. Tiara Andini, Kupu-Kupu, dan Fatin, Semua Tentangmu. Sudah ada yang bergabung, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei.
0: Alhamdulillah, saya sehat juga. Mau dengar lagu apa?
1: Nah, Roni Parulian ya.
0: Roni Parulian, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, Anis Manila, Emma Selva sama Bantunainya, Cek Nor, Kak Juleha, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Ayu Grepa, buat Kak Anis Manila, buat Indra, Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, Buat Naci, Bang Yahya, Wardi, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Kak Ina Dipungkas, Bang Hamis Sanjaya, Bang Batiar, buat semua-semuanya Mbak Mei, buat Mbak Mei terima kasih semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jafar yang sudah bergabung. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Bang Jaka Suara?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca yang enggak baik.
0: Iya betul, sedang tidak baik-baik saja ya.
2: Kapankah turun hujan?
0: Semoga secepatnya, amin. Amin.
2: Kalau Bisakah tadi itu?
0: Aduh, ini enak sekali lagunya Fabio Asher sama Sammy Simorangkir. Mau?
2: Sudah dipilih?
0: Belum, masih ada. Boleh ya?
2: Bisakah, maksudnya bisakah aku mencintaimu?
0: Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah.
2: Amin.
0: Salamnya.
2: Request dulu ya, Mei.
0: Salam.
2: Ada Manjang Siti di Ola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Imel di Kola 2, Mbak Lasiam di Rasau, Mbak Kakung Dereto. Juga ada buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu di Sambas, Wan Haji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabela di Sambas, Nia di Sambas, Ela di Sambas, juga ada Nita di Fabulu Asi, Yunita di Landa, Elni Chan, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Kandayah ya, mungkin kan sehat ya, Kandayah yang tidak lama tidak masuk nih. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga ada Bang Hendra di Mempawa, Bang Ismail di Jongkat, Manis Manila, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, juga ada Bang Herman Makye, juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Ayu Grepa di Adis, juga ada siapa lagi ya? Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Gopang, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oh ya, lupa Mei.
0: Siapa lagi? Istrinya
2: udah makan belum sayang?
0: Sudah. Amin. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga kenyang ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Dari Jaka Suara pengirimnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara. Lanjut, halo Indonesia banget.
3: Hey, Indonesia banget,
0: banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur. Apa tuh? Nggak ada apa-apa. Oh, kira ada apa? Mau dengar lagu apa nih?
3: Tiara Andini tadi tuh apa?
0: Tiara Andini, Kupu-Kupu.
3: Oh, sebutin gitu.
0: Sebuti Agi, Fatin, semua tentangmu, Mahalini, bohongi hati.
3: Nah, ada bohongnya hati lah.
0: Bohongi hati ya, boleh. Salamnya silahkan.
3: Hati apa yang bohong?
0: Iya, cuman
3: Jawa.
0: lah tuh.
3: Ya, buat Megi Sudaina, terutama yang terbaik buat buat Mela ya.
0: Amin.
3: Doa yang terbaik semua lah, yang terbaik buat keluarga Me juga. Lanjut buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy ya, badan umumnya juga, buat Bang Suko, Tina, Mas Elfa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre Pan, dan Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Pak Asmara, Wardi sama Mamak Yohana, Pak Mo beserta Mak Mo Aura, Dino Par 9 juga. Ada juga Mbak Tini, Niko, Pak Asmara. Dilanjut ada Mak Anjang Siti, ada Emil, Bang Jack, ada juga Elmi Chan. Lanjut ada Mbah Kakung, Kang Tabib ada juga, Bang Boyka, Kak Ani Gang Korma juga, Wawi Putera Kapal, Bang Batia, lanjut Bang Rosi Nurjana, ada juga Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Nita 40 AC, dilanjut ada Manis Manila, Hendra Gunawan juga, Darul, ada Bang Dedi, mantap ada besoknya. Lanjut Mama Eti Mengkayang, Haji Bang Badun dan kawan-kawan di Kertara juga, Bang Dede Diona, terakhir Pak Ponirin di Singkawang ya. Lanjut jadi sambal Pak Usu Busri dan anak sama petai-petainya, agen petai. Lanjut Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Manabella, Bang Teh, ada juga Wan Usu, Wan Haji, Ella, Tia, Nia dan yang lain-lain di sambat tampak terkecuali. Buat Me, terima kasih banyak. Yang lainnya mua-mua tampak terkecuali, sapanya dibungkus.
0: Bungkus Abe.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lupa. Sama Juleha, Bang Amda, Dona. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, tapi saya mau bacakan satu pesan WhatsApp-nya ya. Jadi sekarang saya mau nyicil-nyicil begitu untuk salam-salamnya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya buat teman-teman Teo yang ulang tahun, namanya Mbak Jose yang ya kata, dan juga salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan acara 100% Indonesia di Pro 1. Terima kasih katanya. Sama-sama. Baik, sudah ada beberapa lagu, langsung saja kita putarkan dan kita perdengarkan di ruang dengar Anda, dimulai dari Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah postingan dari akun Facebook berkaitan dengan dekan akun Facebook dengan nama Bagaimana Aksi pada Jumat 21 Agustus 2026 yang menampilkan klaim jika baru-baru ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil membuat larangan baru untuk tidak menamai anak dari inspirasi karakter fiksi, di mana dilansir dari disdukcapil.bulelengkap.co.id, aturan penulisan dan pemberian nama anak di Indonesia masih sesuai dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022. Dalam aturan ini dijelaskan jika nama anak wajib terdiri dari minimal 2 kata, panjang maksimal 60 karakter termasuk spasi dan menggunakan huruf Latin, serta tidak boleh memakai angka, tanda baca, gelar, pendidikan, atau keagamaan pada akta pencatatan sipil, dan tidak ditemukan adanya larangan menamai anak mengambil inspirasi dari karakter fiksi atau semacamnya. Maka narasi yang mengatakan bahwa Dukcapil melarang nama anak dari inspirasi karakter fiksi adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo Indonesia banget. Halo, aduh terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya, Wanjang Siti, gimana kabarnya? Ayo, sehat?
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa, Manjang?
1: Manjang curhat, boleh nggak sebentar?
0: Curhat apa tuh?
1: Itu Manjang ntar malam Sabtu tidur di sono, di Raso Jaya, tempat keluarga. Mau nunggu itu Ustazah Hidun, no, kalau olah, jadi... Manjang tidur di sana. Boleh enggak Manjang jalan-jalan tempat Mbok Mei? Kalau boleh, nanti Mbok Mei titip nomornya untuk Manjang.
0: Baik, nanti ya Manjang ya. Baik, Manjang pilih lagu dulu, silahkan.
1: Meli Goslo.
0: Meli Goslo apa judul lagunya?
1: Bunda.
0: Bunda?
1: Iya.
0: Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbok Mei, sehat selalu, sekeluarga ayah bundanya, adik-adiknya juga, selamat beraktivitas lancar, tambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, dicepatkan jodohnya, rabbila tajarni fardan wa anta khairul warisin, amin. Juga untuk tadi untuk Cenor, Kak Long, Kak Engahnya, untuk jaga suara. Ayah, Indra di Mempawah, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Japar Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, Long Anak Andriopan, terus Makam Haji Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Wardi Awi, terus Yahya Bastiam. Terus sebagai ya. Terus Wak Mali Wak Jenam, Bang Jeka Ani, Abang Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya, Aura Pak Mo, Jaleha Hamdan Hananya. Terus Ayu Grepa, terus Wanaci, Wanusul, Tia Nia Ella, terus Yunita di Landa. Terus Mama Ririn, terus dengan Mbak Sangkanya. Terus Erni cantik banget dengan Pak Sadinya. Terus Meli juga. Sehat selalu anakku sekeluarga.
0: Amin.
1: Aku ada dua, Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad, ya. Terus Bang Hamjah, terus Mak Eti, terus Manis Manila, Bang Dedi, bye-bye Bang Didi, Bang Danius. Adalah untuk semuanya lah ya, kalau Manjang tidak satu-satunya, tidak mengurangkan cinta kasih sayang Manjang semuanya. Terus buat untuk Mbok Mei, still wish you, dan untuk semuanya salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Terima kasih banyak, Manjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, sehat?
2: Iya, saya sehat.
0: Mau dengar lagu apa? Alhamdulillah saya sehat.
2: Semoga lagi itu semua sehat ya.
0: Amin.
2: Penyiar maupun monitor dimanapun berada sehat semuanya.
0: Amin. Mau dengar lagu apa?
2: Saya minta lagu cakrakannya tuh.
0: Boleh, judulnya?
2: Seluruh Cinta.
0: Seluruh Cinta. Salamnya silahkan.
2: Salam balik lah buat Manjang Siti tadi ya. Buat Bang Japar sama Kak Nila tadi. Buat Bang Jaka Suara. Buat Cik Nor. Buat Mama Nurul. Mama Mukmin. Mak Eti. Bang Amin Sanjaya. Ismail di Jongkat, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Mbah Kakung, Koko Ali, Mak Kam, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Yuna di Kupang, untuk Wanaci disambah sama elaknya Nia, untuk siapa lagi? Ya, untuk semua lah, Mbak Meh.
0: Oke, okay, deh.
2: Buat Cik Nor gak di Bakau ya. Buat Mbak Ome, semoga sehat selalu Mbak Ome ya.
0: Amin, amin.
2: Mbak Ome.
0: Iya. Terima kasih sudah bergabung ya, Bang Hendra. Di requestan selanjutnya di pesan WhatsApp ya, pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Ame, Indonesia banget request lagunya Fatin. Salamnya fotokopi Bang Jaka Suara, spesial buat Bang Badol bersama kawan-kawannya. Buat Bang Deddy, selamat siang katanya. Buat Mbak Ame, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mama Nurul sudah bergabung. Fatin, ada lagunya ya, Semua Tentangmu. Dan pendengar di sini sudah ada beberapa lagu. Jadi langsung kita dengarkan bersama, diawali dengan Melly Goeslaw dengan Bunda.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 7349877 bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang masih bisa Anda request di segmen ini pendengar. Seperti dari Batas Senja nanti kita seperti ini, Pamungkas Kenangan Manis, Budi Doremi Tolong, Enmes Kamaleng Sampai Tua Nanti, Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, Ijitaf Terpikat Senyummu, Tiara Andin Kupu-Kupu, lalu juga Bernadia Kini Mereka Tahu. Lanjut ya pendengar ya, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget kami.
0: Iya Bang Wardi, gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi mau dengar lagu apa?
1: Lagu Kupu-Kupu udah diambil belum, Kak?
0: Oh, belum, masih ada.
1: Kupu ya, ya Kak.
0: Oke, okay. Salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya buat Kak Mis, buat seluruh keluarga. Juga buat Bang Hendra, Bang Deden, Bu Ana juga ya. Uh-huh. Buat Aura Pakmo, Bu Juleha, terus buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jaka Suara juga. Mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah ya Kak Nih ya. Bang Mama Nurul juga tadi saya dengar di kabung ya. Bertemu lagi semua bertugas, Kak Nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wardi ya, request lagunya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga saya di siang hari ini. Bu Ana mau dengar lagu apa?
2: Cewek sehat juga, Mei.
0: Masih ada dong. Ada aku dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, Ijitaf, Terpikat Senyummu, Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Atau mau lagu lain yang perempuan?
2: Yang pertama dia lah.
0: Oke, boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama buat Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Anggis Devan, Emang Selpan, Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Badiar, Mak Anja Siti, Email, Anista, Ismail Dungka, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Amisan Yaya dengan Ayang, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Brepa, Mbak Dini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Pak Usu Busri, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kaku, Elni, buat semua ya, Mei. Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana sudah bergabung. Satu lagi, halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget.
0: Iya.
3: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang sore Bang Deddy.
3: Iya Bang Deddy. Dapat sesi ketiga.
0: Iya betul.
3: Alhamdulillah.
0: Masih bisa
3: tapi
0: ya.
3: Enggak masuk.
0: Iya tetap semangat.
3: Lagunya yang cewek yang nomor tiga.
0: Boleh.
3: Lagunya mau dikirimkan untuk Mama Nurul. Selamat siang juga menjelang sore. Semoga sehat selalu, tambah banyak rezeki.
0: Amin.
3: Titip salam juga buat Pak suaminya, tentunya Bapak Nurul ya.
0: Iya.
3: Dan juga buat Kak Era di Sambas.
0: Iya.
3: Kak
0: siapa Manis lagi?
3: Manila di Sungai Sinyo. Adi Treva di Kuburaya, Ani Marani, Mama Ririn, Mama Mumin, Rina di Padang Sikar, Kak Ini, Imir, Cek Nur di Bakau. Tadi Cek Nur bilang apa, Kak Meh?
0: Yang mana?
3: Cik Nur sampai kami ketawa-tawa.
0: Oh, ini ada back soundnya kata Cik Nur. Suara saya tuh loh, ada suara-suara.
3: Cik Nur itu dewasa bersikap muda dia, dewasa.
0: Oh begitu, baik.
3: Iya, Cik Nur tuh orangnya oke banget. Nah, juga buat Bu Ana di sana juga ya, terima kasih persapaannya. Memakam juga di Pak Leweng.
0: Iya.
3: Manjang Siti katanya lagi di Lasau Jaya. Dada juga. Dan juga Kak Aura dan Pak Moknya, Atika, Kak Emma, Yona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, Mama Eti di Bengkayang, kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Andiaw Pan Jakarta, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaga Suara, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nira, Bang Hendra, Bang Jaya, Bang Wardi, Pak Tahir di Jangkang 2, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jengkal, Ko Ali di Kumpai, Pak Marwadi di Sambas, Pak Naci di Sambas, Bang Ute Sambas, Pak Usubus di Sambas, Pak Usu di Sambas. Nah, buat kami tentunya terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pemirsa dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini yang sudah terlist ya. Baik, pertama kita dengarkan bersama lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, lalu ada dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, dan juga Edgy Taf, Terpikat Senyummu. Nanti boleh bergabung lagi di segmen terakhir ya, 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Baik, mendengar ternyata sudah habis ya waktu kita untuk Indonesia Banget pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf, mungkin ada beberapa telepon yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu kita, juga karena ada beberapa pesan-pesan WhatsApp yang belum terbacakan, ataupun mungkin Anda yang bergabung di line telepon kita sebelah gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk Anda yang ingin gabung di program request kita, bisa bergabung nanti malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, atau besok ya di Indonesia Banget 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini akan ada rekan saya Budiman Taher. Betulkah? Oh, betul ya. Menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi serta program-program yang sudah disiapkan. Tak lupa juga lagu-lagu menemani aktivitas sore Anda. Dan jangan lupa pendengar selalu terapkan pola hidup sehat, berbanyak minum air putih. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya, karena asap juga masih cukup pekat di hari ini. Dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Satu dari Pamungkas dengan Kenangan Manis.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda sambil mentayar penyiaran Anda. Besar harapan kami bisa menemani dan menghibur Anda selalu ya di 104,2. Kali ini saya Budiman Tayar menggantikan rekan saya Maiti yang sudah menemani Anda dari pukul 10 tadi. Dan tadi sudah kita kumandangkan azan asyhar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda di sore ini. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap kota Pontianak khususnya Kalimantan Barat tentunya dalam dan tetap baik-baik saja. Kita masih dengarkan dulu ya sebuah lagu religi yang tentunya saya bingkiskan untuk Anda dan tentunya tetap di sini di Pro 1.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua

0: gagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di sore ini saya sapa bagi Anda yang mungkin tetap semangat begitu ya dalam menjalani aktivitas, apalagi di tengah-tengah kondisi kayak gini begitu pendengar ya. Dan memang kalau kita berbicara kondisi saat ini, memang kita wajib waspada untuk jatuh sakit begitu ya, dengan apa namanya, misalnya flu, batuk ya, dan tentunya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan kita ya. Bisa jadi ini mulai melanda kita, tenggorokan gak nyaman ya, demam dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ya, yang lagi sakit kita berdoa semoga lekas sembuh ya, dan kondisi ini pun segera kita lalui begitu ya. Dan namun lagi-lagi nih ya, ikhtiar sudah gitu, tapi hujannya belum juga turun begitu pendengar ya. Dan memang inilah yang tentunya imbasnya cukup banyak nih ya. Selain asapnya makin tebal, apalagi ya, air PDAM juga sedang intrusi air laut ya, jadi agak terasa asin begitu. Dan saat ini ya, masyarakat juga sedang kesulitan untuk mencari air minum nih, agak sulit nih ya. Yang biasa beli di depot air ini agak-agak susah begitu ya. Bukan agak susah sih, maksudnya agak ya, ada yang ngantri, kadang stok air di depot juga kosong. Ini juga berdasarkan pengalaman begitu. Jadi ya harus ekstra sabar untuk berkeliling mencari depot air minum. Waduh. Tetap semangat ya pendengar ya. Apapun kondisinya, sekali lagi kita berharap ini bisa menjadi pengingat bahwasanya tentunya hal di balik kesusahan tentunya nanti akan ada kemudahan, insya Allah. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Kondisi seperti ini, pendengar, memang tentunya harus kita lalui dengan tentunya kalau keluar rumah harus menggunakan masker dan begitu. Nah, ngomong-ngomong soal masker nih, banyak sekali kalau kita lihat di berbagai titik ya, khususnya di Kota Pontianak, baik itu di persimpangan, pas beberapa putaran U-turn begitu ya. Banyak sekali yang melakukan pembagian begitu ya. Baik itu ormas atau juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat begitu dilakukan masyarakat dengan membagikan masker gratis begitu ya. Ini alhamdulillah begitu ya. Kalau kita biasanya di persimpangan di mana gitu ya, ada yang membagikan masker dan memang beberapa titik ini biasanya dibagikan cukup cepat begitu ya. Apalagi dengan mobilitas yang tinggi sehingga butuh gerak cepat biar tidak tambah macet dan lain sebagainya begitu ya. Dan seperti saat ini juga saya dapat informasi bahwasanya untuk pembagian masker juga akan dilakukan oleh salah satu ormas Melayu ya, Satria Pembela Melayu yang tentunya ada di Kota Pontianak, dengan membagikan maskernya di titik Simpang Tanjung Raya begitu. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat begitu untuk masyarakat. Dan ngomong-ngomong soal pembagian masker, ada juga pemuda Kuburaya yang melakukan aksi sosial dengan membagikan 1000 masker kepada masyarakat begitu pendengar ya. Ini terjadi atau dilakukan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dibagikan kepada pengguna Jalan Simpang 4 Jalan Adi Sucipto yang terdampak kondisi udara yang semakin buruk. Kegiatan pembagian masker ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat mengingat kondisi kabut asap yang semakin tebal dan berada pada kategori berbahaya bagi masyarakat. Nah, koordinator kegiatan Rudi Hartono menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian kepada pemuda ya terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi kualitas udara yang menurun. Sedangkan Mahfudin, pemuda Kuburaya, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata pemuda dalam menunjukkan kepedulian terhadap persoalan karhutlah yang terjadi di Kalimantan Barat. Baik, informasi ini kami hadirkan untuk Anda ya dari laman website kami rri.co.id. Dan yang lagi bagi-bagi masker nih ya, tetap semangat, tetap juga jaga keselamatan ya, apalagi di titik-titik yang tentunya ramai begitu, mobilitasnya tinggi ya, butuh gerak cepat tapi ujung-ujungnya ya mungkin lagi panas mungkin ya, jadi lengah begitu, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Saya harapkan tidak terjadi begitu, tapi tetap jaga diri ya, tetap semangat dan semoga amal kebaikannya tentunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya yang dibagikan pun bermanfaat, apalagi bagi pengendara yang mungkin belum memiliki masker atau tidak sempat membeli masker atau tidak membawa masker saat keluar rumah. Oke, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 dengan berbagai lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Ribuan jamaah gelar sholat istisqo di Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita.
2: Polres Sintang gelar pasukan operasi aman Nusa 2 Karhutla 2026.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum dan dukungan operasional secara terpadu.
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, umat Islam memanjatkan doa mohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
5: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqa sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
5: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
6: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Ya, hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Apa ya, angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
5: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang. Apel dipimpin langsung Kapolres Sintang Budi Hartono Sutrisno. Selain memastikan kesiapsiagaan personil, apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Kapolres mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Karena itu, operasi melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
4: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan dukungan operasional secara terpadu dengan melibatkan kekuatan Polda, Polres, Kopolda, BKOPOP, BRIMOB, Barreskrim.
7: Sinergi penanganan karhutlah di Kabupaten Sintang juga diperkuat bersama TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, khususnya ketika ditemukan titik api maupun kebakaran yang berpotensi meluas. Melalui operasi kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026, Polres Sintang menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan personil, peralatan, dan pola koordinasi dalam menghadapi situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator sebagai solusi bagi petani lokal.
8: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
9: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
8: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua Tim Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
10: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
8: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah, serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kualitas udara di Sintang saat ini dampak dari kabut asap karhutla berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
11: Kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan kualitas udara yang buruk saat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, memicu batuk, asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA bagi manusia.
12: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
11: Perakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang untuk konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut.
13: Kualitas udara di beberapa hari terakhir itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam taraf berbahaya.
11: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan ini dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai, kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
2: Generasi muda utamalah, karena pelanjutnya itu kan generasi muda. Mulai sekarang mari kita menjadi umat yang santun, santun kepada siapa saja. Ajaran Islam sendiri kan damai, Islam menyebar kedamaian. Damai itu indah. Kita kan umat rahmatan lil alamin.
1: Basri Har mengatakan, semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu, generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama, tetapi juga mampu menerapkannya melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga persatuan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Untuk itu, Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut.
3: Aksi Clean Up Day yang dilaksanakan di Pantai Pasir Sungai Melawi pada Selasa lalu turut diikuti Forum Generasi Berencana atau Gendre Sintang. Duta Gendre Sintang Mikael Hadi Triyono turun langsung dalam aksi Clean Up Day tersebut. Menurut Mikael, masih terdapat pengunjung yang belum bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu keindahan kawasan Pantai Dadakan dari Pasir Sungai Melawi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kawasan Pantai Pasir Sungai Melawi, sehingga kawasan tersebut tetap nyaman dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
4: Tempat ini juga dialihkan menjadi tempat untuk berwisata, tetapi sayangnya adalah kesadaran dari teman-teman yang ada di Sintang ataupun warga yang ada di Sintang yang berkunjung ke sini mengenai sampahnya. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini.
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, juga menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Ia menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.
5: Agar tidak membuang sampah, habis melaksanakan santai sore di sini, itu sangat membahayakan bagi lingkungan di sini, karena ini kan akses mereka juga untuk mandi apa segala.
3: Florentina berharap para pedagang di kawasan pasir pantai Sungai Melawi tersebut menyediakan tempat sampah sendiri dan dinas terkait menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti di kawasan Stadion Baning ataupun Alai. Ia juga mengajak lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang untuk terlibat dalam aksi kepedulian lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan Sungai Melawi bukan hanya tanggung jawab satu komunitas, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi ini akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau.
6: Kepolisian Resor Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi tersebut akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau. Yang memaparkan 8 peserta tersebut terdiri dari 2 orang STIK PTIK dan 6 orang dari Stupa Lemdiklat Polri. Dikatakan selama menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau, mereka akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pembakaran lahan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Ia berharap upaya tersebut dapat mencegah terjadinya pembakaran lahan selama musim kemarau.
7: Kita dari Polres Sanggau menerima rekan-rekan dari Lemdiklat yang sedang melaksanakan pendidikan, ada dari STIK, PTIK, kemudian juga ada dari Stupa. Jadi kegiatan mereka selama di Kabupaten Sanggau akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana tidak melakukan pembakaran lahan, terutama karena musim kemarau, kemudian dampak dari karhutla ini sangat merugikan, baik dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial, dan terutama juga terkait dengan dampak pendidikan.
6: AKBP KD berharap seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Yang menilai melalui kesadaran bersama, kondisi udara di Kabupaten Sanggau dapat kembali bersih dan kemunculan titik api dapat terus ditekan. Okto Serandi melaporkan.
0: Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan Open Defecation Free atau ODF dengan menyasar 10 desa yang belum menyandang status bebas buang air besar sembarangan. Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas ODF ini dapat terlaksana sebelum September 2026.
8: Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas Open Defecation Free atau ODF dapat dilaksanakan sebelum September 2026. Target tersebut menyusul masih adanya 10 desa yang diproyeksikan segera mencapai status bebas ODF melalui evaluasi penggunaan dana desa. Edi meminta setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung percepatan penuntasan ODF. Ia menegaskan penganggaran program pendukung ODF harus dilakukan setiap tahun hingga seluruh desa di Kecamatan Balai benar-benar bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
9: Nah, harapan kami memang sebelum bulan 9 ini sudah dilakukan sidang pleno dan kita bisa mendeklarasikan desa bebas ODF itu. Tadi dikatakan di awal bahwa 10 desanya akan segera menyusul. Ini dapat kami buktikan dengan dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Kami menyarankan setiap desa wajib menganggarkan sebagian dana desanya untuk penuntasan ODF ini. Jadi kami bisa pastikan bahwa di setiap tahun anggaran desa-desa kami menganggarkan baik itu kegiatan-kegiatan yang mendukung arahnya ke depan bagaimana desa-desanya bisa bebas ODF.
8: Edi Santana berharap seluruh desa konsisten mengalokasikan dana desa untuk menuntaskan ODF. Ia menegaskan komitmen penganggaran setiap tahun menjadi kunci agar target Kecamatan Balai bebas ODF dapat segera terwujud. Tri Putri melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kami sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan cuaca pada sore ini.
11: Halo.
0: Silakan Debi.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami

RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya ribuan jamaah gelar sholat istisqa di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Polres Sintang gelar pasukan operasi aman Nusa 2 Karhutla 2026. Saya Brimantar mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya kami hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sabtu itu menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Sabtiko memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian ini akan mencapai 10%. Peningkatan ini mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat. Secara akumulatif, Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA sepanjang tahun ini sudah berada pada kisaran 36.000 kasus. Namun dikatakan Sabtiko, kasus ini sebelum Agustus umumnya merupakan infeksi saluran pernapasan biasa, sementara peningkatan yang berkaitan dengan kabut asap mulai terlihat pada bulan ini. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu, cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik, kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini. Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2. Kita masih nikmati berbagai hiburan dan informasi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya.

0: daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.
2: Berilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Min, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT2 RW11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota,

0: Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Aquari Peblesa.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ure Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pendengar, kepedulian terhadap kondisi kualitas udara dan kabut asap di kota Pontianak ditunjukkan salah satu organisasi Melayu Satria Pembela Melayu Kalimantan Barat dengan membagikan sebanyak 3.000 masker kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan. Aksi sosial ini melibatkan jajaran SPM Pontianak Timur dan anggota teknisi Ponsel Indonesia dan dipusatkan di kawasan Lampu Merah Persimpangan Jalan Tanjung Raya Pontianak Timur. Masker ini dibagikan secara langsung kepada pengendara yang melintas sebagai upaya membantu masyarakat melindungi saluran pernapasan dari paparan asap dan debu di tengah kondisi udara yang kurang baik. Koordinator lapangan yang juga bendara SPM Pusat Wayudi mengatakan pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian SPM terhadap masyarakat yang terdampak kondisi udara yang kurang sehat. Menurutnya penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan asap dan juga partikel debu, terutama bagi pengendara sepeda motor yang lebih banyak beraktivitas di ruang terbuka. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
3: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
4: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
3: Bentar, bakar?
4: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
3: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
4: Lah, emang kenapa?
3: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
4: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
3: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
4: Oh, iya juga ya.
3: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
4: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
3: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta dan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi dan kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional untuk mengikuti warta berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita ikn telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air kecil sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa enggak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan len atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya, Son Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan len untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan len ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar dan saat ini kami masih berada di

0: tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukhum Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukhum Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukhum Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukhum Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukhum Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukhum Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirapuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan tentunya warta berita Pro 3 yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Kembali di Pro 1 di malam ini ada beberapa ragam acara yang bisa Anda dengarkan. Kami akan hadirkan untuk Anda

Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 tentang keselamatan yang menenangkan ya. Akan disampaikan oleh Hendro E. Adonis ya di malam ini. Dilanjutkan dengan mini drama Parkir Sembarangan yang ternyata hadir untuk Anda. Dan tidak lupa lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Antri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Ada waktu bagi kami untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya ketika kami membaca kami sungguh mengerti dan memahami firman ini, bahkan dapat melakukannya dalam pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang kedua. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini adalah keselamatan yang memenangkan. Maka saudara pendengar yang terkasih, tidak dapat disangkali bahwa keselamatan adalah hal mutlak yang kita butuhkan. Sebab keselamatan membuat kita terbebas dari segala bentuk tekanan, entah itu tekanan karena kesalahan kita atau tekanan yang ditimpakan kepada kita, juga masalah-masalah hidup lain yang tidak terduga. Apapun masalah yang dihadapi, tetaplah keselamatan adalah akhir yang mutlak yang diharapkan. Harapan yang mutlak untuk selamat itulah yang kemudian melahirkan berbagai macam upaya, entah itu melalui upaya yang baik maupun yang kurang baik, bahkan yang tidak baik. Dengan melalui upaya yang tidak baik, maka makna dari keselamatan sering dirusak demi membebaskan diri dari masalah hidup yang sedang dialami. Namun demikian, pertanyaannya adalah, apakah keselamatan yang diupayakan secara tidak wajar dapat menjadi jaminan bagi hidup seseorang? Kenyataannya sering menunjukkan yang sebaliknya. Ada banyak orang yang tidak tenang ketika bertahan hidup dalam keselamatan yang diperoleh secara tidak wajar. Mereka berusaha menutupi segala kesalahan mereka agar selamat. Namun dengan berbuat demikian, sebetulnya mereka sedang merintis jalan bagi masalah yang baru, yang juga menekan hidup mereka sendiri. Dan pada akhirnya, masalah terus berputar dalam satu siklus hidup yang tidak dapat diputuskan. Maka pada pihak lain, mereka yang tidak bersalah namun menghadapi tekanan masalah sering juga terjebak dalam jaminan-jaminan yang tidak pasti untuk memperoleh keselamatan. Dan ternyata memperoleh keselamatan bukan perkara yang mudah. Jadi saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan kehidupan Daud, maka sebetulnya Daud bukanlah seseorang yang sama sekali tidak mendapat dukungan. Tetapi sebetulnya Daud juga mempunyai orang-orang di sekitarnya dan yang selalu beserta dengannya. Ada sekelompok orang yang mengikutinya ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang yang memusuhinya. Mungkin saja Daud berpikir bahwa dukungan-dukungan tersebut dapat membuatnya cukup tenang. Sebab bersama mereka pun Daud mengalahkan banyak musuh. Tetapi kemudian kita diperhadapkan dengan ungkapan-ungkapan yang cukup mengejutkan tentang ketidaktenangan Daud.
Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam teks Mazmur pasal 62 tampak jelas bahwa Daud sedang menghadapi masalah, sehingga ia tahu apa arti dari sebuah masalah. Dalam ayat yang keempat dan kelima, tantangan yang dihadapi adalah tantangan diserbu dan diremukkan, dihempas dari kedudukan yang tinggi dan dusta. Kita melihat pada ayat yang keempat dengan frase hendak menyerbu seseorang, yang diterjemahkan oleh King James Version sebagai membayangkan kejahatan atau kerusakan, sedangkan dalam NIV menerjemahkannya sebagai akan menyerang. Nah, rupanya pemazmur sedang menghadapi rencana jahat dari para musuhnya, suatu kejahatan yang direncanakan dan terukur untuk menjatuhkan dia. Terjemahan King James Version membayangkan kejahatan atau kerusakan menarik, sebab dengan berbuat demikian sebetulnya seseorang sedang memikirkan dampak yang buruk bagi hidup seseorang. Membayangkan atau mengimajinasi kejahatan seringkali merujuk pada bentuk-bentuk yang ekstrim dan disertai dengan trik-trik yang cerdik. Karena Mazmur 62 adalah Mazmur Daud, maka mudah bagi kita untuk memahaminya dengan membaca kisah Daud yang diintimidasi dan dikejar-kejar. Daud menghadapi banyak musuh yang siap mengambil nyawanya untuk mencegahnya naik tahta kerajaan. Masalah yang dihadapi pun berlanjut dan itu sangat melelahkan. Pada frasa berapa lama dapat juga menunjuk pada keberlanjutan masalah yang tidak kunjung selesai. Suatu kehidupan yang jika direnungkan, maka sebetulnya Daud sedang menghadapi suatu kehidupan yang menjenuhkan. Yang lebih parahnya lagi adalah bahwa kejenuhan tersebut merupakan kejenuhan karena ditekan masalah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki jaminan yang pasti, maka sebetulnya frasa tersebut sedang mempertanyakan kekuatan tekanan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin juga secara manusiawi, Daud sedang menghadapi dua situasi tersebut yang saling berperang dalam dirinya. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita selidiki, maka ternyata masalah tidak mudah dicegat walau orang yang paling berkuasa sekalipun. Para penguasa seringkali tidak tenang menghadapi realitas kehidupan ini, sehingga mereka menjaga diri mereka dengan segala macam pengawalan di segala sisi, bahkan di sisi-sisi yang tidak diperlukan oleh orang-orang biasa. Mungkin mereka dikawal karena mereka terhormat, namun pada sisi yang lain, pengawalan itu terjadi karena mereka sedang terancam secara luar biasa. Orang-orang biasa sering tidak memerlukan penjaga berlapis-lapis, tetapi para penguasa sangat memerlukannya. Kita dapat memperhatikan di sini bahwa ancaman selalu ada di mana-mana dengan mengancam siapa saja. Sekarang terbuka bagi kita bahwa kekuasaan bukanlah jaminan untuk menaklukkan persoalan hidup. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, Daud menyadari hal tersebut, dan ungkapan yang dapat ia sampaikan dalam konteks hidup seperti itu adalah bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada jaminan lain yang paling kuat yang dapat menandingi kuasa Allah. Maka frasa tersebut yang diterjemahkan melalui bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Sedangkan NIV menerjemahkannya jiwaku menemukan ketenangan atau istirahat dalam Allah saja, dalam Allah sendiri. Maka terjemahan-terjemahan tersebut merujuk kepada kuasa Allah yang tak teragukan sama sekali. Kita melihat bahwa terjemahan
Lembaga Alkitab Indonesia dan juga NIV merujuk pada suatu ketetapan mutlak yang harus selalu mengawali kehidupan orang percaya dalam mengawali langkah spiritual kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasa Indonesia sehari-hari merujuk pada suatu keyakinan yang tetap stabil menyertai perjalanan spiritual yang selalu diwarnai dengan penantian. Saudara pendengar yang terkasih, terjemahan LAI dan NIV menggambarkan suatu dasar yang kokoh dan sangat penting. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengingatkan kepada kita bahwa tantangan yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah penantian. Penantian selalu menyediakan jarak bagi perjalanan spiritual hidup manusia. Sehingga seseorang beriman mau tidak mau harus melakukan perjalanan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pertolongan Allah sering diawali dengan suatu janji yang sifatnya akan atau tersedia di depan. Maka jika dijalani, perjalanan spiritual sering menjenuhkan, sebab waktu untuk menemukan jawaban Tuhan itu pun biasanya sulit untuk diprediksi. Manusia hanya perlu setia untuk menjalaninya hingga mengalami janji Allah yang penuh berkat itu. Untuk itulah, maka tidak heran jika dalam ayatnya yang keempat, Daud menyampaikan seruan, berapa lamakah, dan seterusnya. Di sini kita melihat Allah sering terkesan mengulur-ulur waktu untuk menolong manusia. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Tindakan Allah seringkali ingin menyadarkan kita akan keharusan kita sebagai manusia yang merenung, berefleksi, berjalan menyusuri seluk-beluk kehidupan yang penuh tantangan. Maka sebetulnya Allah sangat menghargai kita sebagai manusia yang aktif dan penuh kecakapan dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa ketika Allah memberi ruang bagi manusia untuk menyusuri seluk-beluk kehidupan ini, Ia selalu menunggu di depan dengan janji-janji yang pasti tergenapi. Saudara pendengar yang terkasih, melakukan perjalanan yang demikian memang tidak mudah bagi seseorang untuk bersikap tenang. Sebaliknya, yang sering terjadi adalah ketidaktenangan. Ketidaktenangan ini diperparah lagi dengan ketidakmampuan manusia di sekitar yang tidak dapat menolong kita keluar dari persoalan hidup. Meskipun demikian, kita sangat terhibur karena Allah berkenan menjadi jaminan yang pasti bagi kita. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Karena itulah Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata-kata tersebut merupakan ungkapan bahwa hanya Allah satu-satunya jaminan ketenangan hidup kita. Hal itulah yang membuat kita tenang dalam setiap penantian hidup ini. Meskipun kita dapat memperoleh ketenangan dari sumber-sumber lain, tetapi di luar Allah, ketenangan selalu berusia pendek sebab selalu diancam oleh bahaya perubahan. Sebaliknya di dalam Allah, ketenangan selalu stabil sebab ketenangan itu selalu menuju pada kepastian keselamatan. Mengenai hal tersebut, Daud berkata, daripadanyalah keselamatanku. Kata-kata tersebut penting sebab ketenangan dapat dimungkinkan jika ada keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan yang berasal dari kata Yeshua yang dapat diartikan sebagai tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya
atau penyakit, mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Tampak di sini bahwa keselamatan mencakup segala segi kehidupan dan tidak membiarkan bahaya dan kerusakan terjadi pada manusia dalam bentuk apapun juga. Maka sering manusia tidak tenang dalam hidup karena diancam oleh bahaya, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi ketika keselamatan datang, maka sesungguhnya ketenangan mendapatkan kepenuhannya. Keselamatan adalah jaminan paling baik bagi bertumbuhnya ketenangan. Meskipun demikian, sering terjadi persoalan mengenai keselamatan. Jaminan keselamatan seringkali menjadi lahan manusia mempromosikan kemampuannya sebagai penyelamat. Waktu Tuhan yang terkadang tidak terlalu cepat menangani persoalan hidup manusia sering disusupi oleh jaminan-jaminan instan manusia yang dianggap paling mampu menyelesaikan masalah hidup dalam waktu yang cepat. Kita mungkin tergugah dengan para penguasa yang dianggap dapat melindungi wilayah kekuasaannya. Strategi-strategi itu yang dianggap paling aman bagi hidup manusia. Nama besar yang dianggap dapat mengatasi semua rintangan. Tetapi apakah mereka dapat menjadi penjamin yang tetap bertahan menghadapi setiap masalah? Bukankah mereka memberi perlindungan karena memiliki kepentingan tertentu terhadap sekelompok orang? Bagaimana dengan kompleksitas hidup manusia yang selalu bertolak belakang dengan kepentingan seorang penguasa? Apakah seorang penguasa dapat menjadi penyelamat yang memberikan jaminan secara pasti dengan stabilitas yang tidak tergoyahkan di tengah ramainya tuntutan manusia yang memerlukan keselamatan yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan penguasa? Maka pada umumnya, seorang penguasa hanya akan melayani kebutuhan segelintir orang yang dianggap masuk dalam komunitas tertentu dan mengabaikan banyak kebutuhan manusia lainnya. Dengan berbuat demikian, maka sebetulnya mereka gagal sebagai penyelamat. Maka sering menjadi penyelamat bayaran yang butuh dihargai dan dihormati. Saudara pendengar, jika diselidiki, maka sebetulnya Daud sebagai penguasa memiliki alasan untuk menjadi penyelamat, dan mungkin saja keselamatannya terjamin oleh rakyatnya yang sedemikian terstruktur. Namun kenyataannya amat berbeda. Daud malah memberikan ungkapan yang berbeda sama sekali, bahwa daripadanya lah keselamatanku. Daud mengakui bahwa hanya Allah sajalah sumber keselamatan itu. Hal tersebut sekaligus menegaskan ketidakmampuan dirinya, juga penguasa manapun yang dianggap diri sebagai jaminan keselamatan. Dengan mengatakan demikian, maka sebetulnya Daud ingin menyatakan bahwa jaminan keselamatan di luar Allah, meskipun tersedia, namun selalu bersifat semu. Pada akhirnya, hanyalah Allah dan tidak tergantikan sebagai penyelamat satu-satunya bagi manusia. Hal tersebut kemudian memunculkan suatu pernyataan yang diungkapkan secara luar biasa dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya,
Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, suatu pernyataan yang membuat Daud sama sekali tidak goyah, sebab dalam Allah hidupnya menjadi aman. Ia aman karena Allah adalah gunung batu keselamatan, kota benteng yang merupakan penggambaran dari perlindungan yang sempurna. Tidak perlindungan yang lebih baik selain Allah satu-satunya, sebab Ia pada dirinya adalah keselamatan itu sendiri. Sebagai sumber keselamatan, maka tidak mungkin ada keselamatan lain di luar diri Allah. Kebergantungan kepada yang lain selain Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang dapat menenangkan hidup di dunia selain dekat kepada Allah. Dengan keyakinan yang dalam itu, muncul ajakan agar kita sebagai orang percaya berpartisipasi dalam keyakinan yang demikian, sebagaimana yang tampak dalam ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sini jelas bagi kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Allah bukan penyelamat lokal yang terbatas, tetapi Ia penyelamat yang universal dan terbuka bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Allah juga tidak membatasi waktu kunjungan kita kepadanya. Sebaliknya, Ia siap setiap saat bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita. Allah juga tidak menggilir kita untuk menunggu antrian untuk berjumpa dengannya. Allah adalah Allah yang serentak bagi setiap orang percaya yang datang kepadanya. Kita tidak dapat bertindak seolah-olah lebih spesial ataupun lebih kecil daripada yang lain untuk datang kepadanya, sebab kita semua berharga di matanya. Inilah makna yang menjadi umat Allah dan makna setiap waktu untuk berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah membongkar setiap disiplin waktu kita, sebab Ia melampaui semua waktu kita. Oleh karena itu, begitu luar biasanya Allah, sehingga pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tidak dapat diragukan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, sebab hanya Allah sajalah keselamatan kita. Berdasarkan keyakinan Daud dan ajakannya, marilah kita datang kepada Allah, sumber keselamatan yang selalu siap menerima kita yang percaya kepadanya. Karena keselamatan adalah dari Allah saja, maka ketenangan sejati kita pun hanya berasal darinya. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar dari sebagian firman-Mu. Maka biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami, memampukan kami untuk selalu bersandar hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sebab hanya Allah saja keselamatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya Hendra Wanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
2: Waduh Pak, coba lihat itu di halaman kita.
3: Kenapa Bu, di halaman kita Bu?
2: Itu mobil siapa lagi sih itu di depan rumah kita?
3: Memangnya kenapa Bu?
2: Itu loh Pak, ada mobil diparkir di belakang mobil kita. Jadi susah kan mobil kita mau keluar?
3: Ya itulah Bu, padahal tempat parkir masih luas loh di lapangan sana.
2: Ini dia, contoh orang yang maunya enak sendiri tanpa memikirkan kesulitan orang lain. Gak tahu lagi siapa pemilik mobil ini. Aduh.

0: sepertinya sudah siang. Saya pulang dulu ya Mbak Eni. Terima kasih ya jamuannya.
1: Ah, biasa saja. Terima kasih juga sudah datang.
0: Waduh, keras sekali sih klaksonnya.
1: Walah, mobilmu menghalangi mobil tetanggaku.
0: Oh iya, aku kesana dulu ya. Sekali lagi, makasih ya jamuannya.
1: Iya.
0: Permisi Mbak. Maaf ya, mobil saya menghalangi mobil Mbak.
2: Maaf, maaf. Gini ya Mbak, seharusnya bagi pemilik mobil atau kendaraan tidak seharusnya parkir sembarangan tidak pada tempatnya.
0: Cuma sebentar kok Mbak.
2: Apapun alasannya, di mana-mana tidak boleh parkir di belakang maupun di depan kendaraan. Itu bisa menghalangi kendaraan lain untuk keluar.
0: Ah, cuma sebentar. Dan saya juga berada tidak jauh kok dari sini.
2: Waduh, Mbak ini sudah salah kok, masih ngeyel sih, ngotot lagi. Tahu tidak Mbak, akibat ulah Mbak yang parkir semaunya ini, saya yang seharusnya ingin cepat ke rumah sakit mengantar orang tua saya yang sakit jadi terhambat.
0: Iya, tadi kan saya sudah minta maaf.
2: Bukan masalah minta maafnya Mbak, tapi kebiasaan Mbak yang tidak tahu aturan itu yang bisa merugikan orang lain.
3: Wah, itu kenapa ya? Kok seperti ibu-ibu yang sedang bertengkar? Sebaiknya saya kesana aja. Waduh, ibu-ibu kenapa pada ribut? Malu dilihat tetangga.
0: Ini loh Pak, ibu ini tidak mengizinkan saya menumpang parkir di halamannya.
2: Bagaimana saya tidak marah Pak RT? Ibu ini parkir sembarangan. Padahal kan sudah jelas di sebelah ada pekarangan kosong sebagai lahan parkir. Malah parkir di belakang mobil saya lagi. Itu kan menghalangi kendaraan saya untuk keluar, Pak.
0: Alah, bilang saja tidak mau meminjamkan lahan parkir.
3: Sudah. Kok jadi semakin runyam sih ini? Siapa yang mau didengar? Tenang dulu ibu-ibu, bicara satu-satu.
2: Begini ya Pak RT, ibu ini tamunya Ibu Eni. Parkir kendaraannya di belakang kendaraan saya. Wajarlah kalau saya marah. Tadinya saya ingin berangkat buru-buru mengantar orang tua saya berobat, tapi terlambat gara-gara mencari pemilik mobil yang parkir sembarangan di belakang kendaraan saya.
0: Ah, cuma sebentar juga Pak RT. Kebetulan saya juga deket. Jadi saat kendaraan ibu ini mau keluar, saya pasti akan memindahkan kendaraan saya.
3: Nah, sebetulnya kebiasaan tidak tertib ini tidak benar Bu. Apalagi Bu Dian ini memiliki kepentingan yang mendesak, yakni mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Bayangkan, jika Anda yang mengalami kejadian ini, tentu Ibu akan marah dan gemes pada orang yang parkir sembarangan.
0: Iya, benar juga sih Bu, Pak RT. Baiklah, kalau begitu saya minta maaf ya Bu, sudah menyulitkan Ibu dan keluarga.
2: Iya, tapi lain kali Ibu dapat memarkirkan kendaraan Ibu di halaman sebelah saja ya.
0: Iya, terima kasih ya Bu. Juga Pak RT, saya permisi pulang dulu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: dawet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Widianto yang menemani Anda peringat sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Miliknya Yuni Sara bersama Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi gitu ya. Waduh. Masih sama gak tuh? Harusnya masih sama terus dong ya. Apalagi kalau udah malam minggu kayak gini, jalan duduk berdua gitu ya, kan ngobrol, ngobrolin banyak hal gitu ya. Yang pastinya ya saling tukar pikiran aja sih, sambil melepas penat juga gitu kan. Karena masing-masing pasti punya keluhan yang masing-masing gitu pendengarnya. Walaupun terlalu sering bersama juga misalnya gitu ya, pasti punya cerita yang berbeda. Nah ya pasti boleh nanti saling cerita dulu sambil dengarkan lagu kesukaannya bareng sama Pro 1 Pontianak tentunya ya. Mana tahu bisa menemani cerita-cerita nostalgianya ya kan. Ya pasti yang lagi nyantai di mana nih ya, yang lagi nyantai mungkin di, kalau di Korem tuh masih gak sih ya? Kayaknya masih sih. Ya walaupun dengan kondisi cuaca seperti ini ya, kalau bisa sih ya dimanfaatkan dengan bijak aja gitu ya waktunya gitu pendengar ya. Kalau emang gak penting-penting banget ya udah dalam rumah aja deh. Kayaknya ya lebih nikmat kayaknya gitu ya kan. Udaranya juga lebih ya gak baik-baik juga sih sebenarnya ya. Ya kita berharap sih semoga cepat turun hujan juga gitu ya kan. Ya cepat juga selesai yang namanya kabut asap ini, biar enggak terlalu lama kita menghirup udara yang sama ini gitu ya. Yaudah pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Pro1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Saking happy-nya ya. Karena back sound-nya deketan gitu ya kan, urutannya jadinya narik yang salah. Ya pasti di malam hari ini langsung aja Anda coba sapa dulu di WhatsApp ya. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Bang Andri.
0: Apa gak kabar nih Bang Jafar?
1: Bang Andri, kabarnya gimana gak?
0: Alhamdulillah baik ya. Ini kayaknya suaranya putus-putus nih Bang Jafar.
1: Ada
0: Ada aman. Oh. Oke, lanjut. Gimana?
1: Enggak nyasar ke pulang kemarin tuh.
0: Tidak ada, aman. Pokoknya udah dapat apa-apa tadi, langsung udah ketemu dah SMA 6 dan segala macamnya, aman.
1: Lain kali bawa lah orang rumah, main-main ke rumah.
0: Boleh, siap.
1: Kasih tahu ya kalau mau datang dulu, jadi kan kita bisa.
0: Oke. Siap Bang Jafar. Oke, lanjut Bang Jafar, mau dengar kalau gimana cowok-cowok?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok ada Dewa 19, Larut. Terus ada Andra and the Backbone dengan Sempurna. Ada Krisha dengan Kisah Kasih di Sekolah. Ada Naf dengan Terendap Laraku. Ada Glenn Fredly dengan Janjiku. Ada Yana Yulio dengan Hasrat Cinta.
1: Krisha aja.
0: Oke deh. Oke, abang mau sapa salam buat siapa nih bang?
1: Banyak buat, pertama buat Bang Andri, keluarga. Terima kasih, sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Amoy, Mbak Gini, buat Ella, Ayu Krepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika di Sungai Lanting, buat Lina di Padang Tikar, Cek Nur, Kak Juleha, buat Ata, Emma Sipa sama Bang Junainya, buat Ibu Maria Ideona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kobar, Imeh Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Wuti, Wan Hati, buat Indra, Pak Asma, Bang Awi, Bang Hertan, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deki, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usup, buat Bang Badol, Bang Diki, buat Bang Ruki sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imanabela, Bang Salimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Darul, buat Bang Ramli, buat semuanya Bang, salam sehat selalu. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali lagi untuk Bang Jafar udah merapat di malam hari ini ya. Dan nanti ditunggu ya untuk lagunya. Dan juga langsung aja Andri sapa di line telepon, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andri.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik Bang Dedi.
2: Alhamdulillah. Masih banyak kabel asap.
0: Betul sekali.
2: Sama di Sungai Duri pun asapnya tadi pagi lebih tebal lagi.
0: Lebih tebal lagi. Waduh.
2: Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Iya Bang Dedi. Kabarnya baik ya?
2: Sering bergabung, cuma nggak terangkat gitu.
0: Oh, ini kan diangkat sama Andri.
2: Iya. Saya suka dengan suara Bang Andri. Gitu.
0: Oh, makasih.
2: Asik dong, ketawanya aja menyenangkan.
0: Renyah ya, kayak kerupuk baru digoreng ya.
2: Lagunya yang cewek
0: boleh. Ada Nia Paramita dengan Datanglah Kasih. Terus ada Aca Septriasa dengan Maunya Apalagi. Terus ada Alda
2: Nomor 2 aja.
0: Oke deh. Sapa salam buat siapa nih Bang?
2: Malam hari ini dikirimkan untuk Kak Era di Sambas, juga untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, juga untuk Mama Nurul, selamat malam Mama Nurul, sehat selalu, tak kurang sesuatu apapun, tambah banyak rezeki, salam juga buat Pak suaminya tentunya, Bapak Nurul ya, juga buat Mama Ririn, Kuala Mandor, Mama Mukmin, Dina Padang Tikar, Kak Tini di Kalia Bakti, Inil Kuala Dua, Cekno di, di Bakau, Buana di Tandai Dua, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti yang katanya masih ada di Rasau Jaya, mau ke rumah Kak Mei katanya. Juga buat Kak Aura dan Pak Moknya, Apika di Sekaranting, Kak Emma Serva, Diona di Kupang, Kak Tini, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, Panca Bakti, juga buat Mama Eki di Megayang, kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Anil Opan di Jakarta, Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Sera, Bang Jaka Suara, Bang Awi, Bang Jafar dan Kak Nila, terima kasih sapaannya, Bang Hendra Mampawa, Bang Yaya, Bang Wardi, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, Pak Marwadi di Sambas, Wanati di Sambas, Bang Usu di Sambas, Pak Usri di Sambas, Bang Usu di Sambas. Buat Bang Andri tentunya terima kasih banyak, selamat malam.
0: Malam Bang Deddy, makasih banyak sekali lagi. Oke deh, makasih banyak Bang Deddy ya. Yang katanya alhamdulillah senang dengar suaranya Andri katanya. Makasih banyak. Kasih ketawa lagi deh. Malah ketawa mulu nanti. Ntar dikira gokil lagi ya kan. Yang pastinya semoga lagu yang hadir, suara yang hadir juga bisa menghibur ya di malam hari ini ya. Bisa menemani aktivitas malam hari Anda gitu pendengar. Takutnya nanti malah jadi NPD ya. enggak dong ya, amit-amit deh. Ya pastinya malam hari ini ya udah lanjut yuk, kita ke ini deh, ke WhatsApp lagi. Ada Bang Lanius, kita sapa dulu nih Bang Lanius. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam
3: rindu memberi lagi lewat lagi
0: lewat lagu lagi.
3: Inilah kak, ini di Subah nih lagi ada kabut asap nih Bung,
0: masih tebal
3: ya, lumayan lah begitu. Ya
0: tapi sama sih
3: harus... Oh gitu,
0: sama di sini juga Bang Lanius, malah ini kayaknya di sini udah mulai kesulitan air deh kayaknya.
3: Kalau tempat saya sih masih bisa lah untuk khusus air putih untuk masak itu masih ada lah.
0: Alhamdulillah ya, deh.
3: Tapi ya kalau udah kelamaan juga udah hampir 2 bulan ya, kalau kemarinnya panjang tetap berkurang.
0: Iya makanya gitu. Ini juga tadi kayaknya melihat di postingan, beberapa postingan teman-teman juga udah mulai cari-cari air untuk dikonsumsi gitu ya, sama untuk pakai untuk mandi mungkin
3: ya,
0: gitu.
3: Kan, ya yang penting kan kita apa ya, apalagi sekarang ini kan air ini kan banyak pentingnya, jadi memang agak susah juga kalau air, mau cari air bersih pun agak susah juga mau cari air bersih itu.
0: Betul.
3: Ada sebagian di pendengar kita yang teman-teman kita yang gabung dari Sanggau ya, itu kemarin ada teman-teman itu yang mengatakan susah air, jadi mereka itu ada yang bilang itu beli juga, ada juga sebagian yang
0: benar,
3: beli juga
0: begitu. Benar.
3: Makanya kalau itu, maka dari itu kita harus menghemat lah ya untuk air minum.
0: Nah benar banget ya,
3: mudah-mudahan. Kalau soal untuk masak, ya apa untuk masak pula, untuk mandi ya itu masih bisa lah kita tahu, tapi kalau bersih untuk masak itu yang terpenting.
0: Betul. Gitu.
3: Kalau Bung Andre gimana Bung Andre?
0: Ya alhamdulillah sih masih ada lah beberapa untuk tampungan airnya ya. Ya walaupun
3: air hujan atau air apa itu?
0: Kalau air PDAM biasanya ya itu untuk mandi aja sih ya kan. Walaupun rasanya kayak ya rasanya mandi air asin ya, gimana ya?
3: Gitu ya. Itulah makanya
0: Okay. Tapi emang ya kita harus maklumi sih, memang karena kondisinya lagi kayak gini gitu ya. Kalau Andre pribadi ya, gitu ya.
3: Ya, yang penting kita harapkan kita berdoa terus-teruslah supaya hujan itu yang kita harapkan.
0: Nah, betul, ya. betul banget. Yang harapkan kita hujan segera turun di wilayah Kalimantan Barat ini biar rata semuanya. Amin. Hujan.
3: Ya, iyalah. Oke, lagunya.
0: Lagunya apa, lagu apa nih?
3: Lagu yang apa aja yang sudah tersedia?
0: Mau yang mana, cowok-cowok?
3: Yang cowok aja lah.
0: Cowok gitu. Aja, oke. Ada Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Ada Glenn Fredly dengan Janjiku. Ada Naf dengan Terendap Laraku.
3: Naf aja lah.
0: Oke, sikat.
3: Kalau di Sambas ini kita belum tahu nih tabung EL tak siapa yang sekarang nih. Terus Sambas ini begitu.
0: Sambas siapa yang malam ini ya? Gak tahu nih. Kalo L mungkin atau siapa? Mungkin
3: L. Kalau di Sanggo, di Sanggo ini kayaknya kok enggak Mbak Isma, kok enggak salah yang sekarang nih kayaknya
0: begitu. Oke, oke, oke.
3: Karena ada jadwalnya. Kalau di Palangkaraya kita belum tahu. Kita biasa gabung.
0: Oh, biasa monitor di mana-mana nih ya.
3: Iya, di Bovon juga biasa kita.
0: Di Bovon Digul juga.
3: Iya. Di Bovon Digul. Cuman kalau di sana tuh kan kalau kita kan pukul 21 ya.
0: Di sana lebih cepat 1 jam.
3: 23 di sana.
0: Oke. Okay. 1 apa 2 jam ya lupa. 1 apa 2 jam.
3: Kalau kita pukul mungkin 1 jam kali.
0: 1 jam
3: karena kayaknya. Karena ya kita pukul 21 dan di sana 23 di sana.
0: Oh, berarti beda 2 jam dong.
3: Ya itulah. Okay, okay. Kalau Pro Dangdut di sana pukul 14 kalau di bagian timur, kalau kita bagian 12, pukul 12 gitu. Iyalah. Oke lah, kita salam semuanya aja lah ya, Bung ya.
0: Iya.
3: Maaf agak kelamaan ngomong nih. Yo, Bung Ano, Bung Andre,
0: iya.
3: Tetap semangat selalu. Yo, selamat malam.
0: Thank you, Bang Lanius ya. Iya, karena kan Bovon Digul di ini ya, di Papua Selatan ya. Oke deh, ya pasti memang ya bedanya 2 jam sih ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih Indonesia, ya kan? Indonesia raya pokoknya ya. Ya pastinya berharap sih ya untuk di beberapa waktu ini. Kayak tadi Bang Lanius sampaikan, kalau untuk konsumsi mungkin kalau dalam beberapa waktu ini masih bisa lah ya, mungkin gitu ya kan. Tapi kita berharapnya segera sih ya, segera turun hujan, segera juga bisa teratasi, dan jangan ditambah-tambah lagi gitu ya. Kalau udah diatasi jangan ditambah lagi gitu ya kan, itu yang kita harapkan ya. Karena kalau udah diatasi terus ada yang nambah lagi, ya kapan mau selesainya gitu ya kan. Aduh, ini jadi curhat ya. Ya udahlah, tipis-tipis gak apa-apa lah ya. Ada mana beli nih. Yaudah, pokoknya pendengar, nanti kita sambung kembali untuk jumpa kita di malam hari ini dalam sesi Ruang Rindu. Kita ke beberapa lagu dulu ya. Yang pengen nostalgia dengan masa-masa sekolahnya, nah mungkin coba diingat-ingat lagi deh. Apakah lagu ini menjadi salah satu yang familiar di masa sekolah dulu? Kisah Kasih di Sekolah miliknya Krisye. Atau mau dengar lagunya siapa nih? Acha Septri Hasa dengan Maunya Apa Lagi? Atau mau yang mana lagi nih? Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini lanjut dulu ya, Henry bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp untuk pesan teksnya ya. Nanti baru lanjut lagi kita ke line telepon. Di malam hari ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya, katanya mau dengarkan lagunya Dewa 19 yang judulnya Larut. Katanya selamat malam minggu untuk Andre dan happy terus katanya. Oke deh, siap, terima kasih banyak ya. Oke, lanjut lagi. Di belakangnya Bang Roy ada dari Pak Sriyono yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek nanti Andre pilihkan ya. Nanti Andre kasih miliknya Ratu deh dengan Lelaki Buaya Darat. Buset. Yaudah pokoknya jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Oh iya, satu lagi ini ada dari Kak Istiqomah yang udah gabung juga di malam hari ini ya. Katanya mau dengarkan lagu yang cewek aja, Andre yang pilihkan juga. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya Dewa 19 Larut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yuk, langsung aja Andres sapa yang udah bergabung di WhatsApp call. Ada dari Mbak Tini, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, rumor bagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Andres.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau dengar lagu
1: Bang
0: Andre nih?
1: Boleh gak minta lagu yang di luar tuh, yang lain Bang?
0: Mau dengar lagu apa tuh? Kalau ada ya.
1: Iya, kalau ini Bang buat lagu dari Endang Estorina, Cinta Tak Dapat Dibeli.
0: Coba Andre cek dulu ya. Oke, okay. Iya. Sapa salam dulu deh Bang, buat siapa nih?
1: Salamnya terutama buat Bang Andre bersama keluarga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum buat Bang Niko juga, buat Mama Nurul, buat Bu Anna Tarai. Salam buat Kak Juleha, buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Nurtiana, Bang Rosi, buat Bang Badul di Kaltara, buat Cik Nur juga, buat Ayu Krepa, buat Aura Pak Monya juga, buat Mbak Kakung juga, buat Bang Deddy juga. Buat semua-semuanya lah ya Bang, Bang Andre. Ada gak lagunya Bang Andre?
0: Kalau Endang Estorina adanya Antara Benci dan Rindu sama Cinta Bukan Mainan.
1: Oh iya Kak, Cinta Bukan Mainan.
0: Boleh lah ya Bang Andre. Oke deh, siap.
1: Iya gitu aja, makasih Bang Andre.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini. Di belakang Mbak Tini, yuk langsung aja sapa. Ada siapa di sana? 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, langsung aja Andre sapa lagi yang udah gabung di... Oke ya, kita tadinya Andre mau bacain di WhatsApp nih, ada Bang Niko nih ya. Oke, lanjut. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lupa. Rindu memorial lagu.
0: Oh, ini joki nih kalau yang ini nih.
2: Halo, selamat Andre. Kalau ini. Oh, mata ini lah tim kita coba gak. Yang mencitkan tu dia.
0: Masuk kan?
2: Sebab sekali tu Andre, sekeluarga saya selalu nyokong Andre.
0: Amin, terima kasih amin Pak Mo.
3: Lagu Bang.
0: Mau lagu apa tu Aura?
3: Mencap ya, mencap. Mencap lagu.
0: Lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Halo.
0: Halo.
3: Cewek-cewek apa
0: tu? Yang cewek masih ada Alda dengan Aku Tak Biasa. Ada Andi Miriam Matalata dengan Januari Biru. Terus ada Memes dengan Maafkan.
3: Tengah-tengah ya Bang.
0: Tengah. Oke. Tengah. Oke, Januari Biru ya.
2: Ayo sama Budi. Ya, siapa nang ngono? Ngentak pala aku sama Budi.
3: Iya, Mak. Ya
0: lah, sapa-sapa
3: dulu, Bang. Ya nanti kalau macam benci banget, masuk-masuk.
0: Itulah.
2: Untung ada pamuk mikir.
0: Jangan patah semangat pokoknya.
3: Tadi ada Mbak Cini, Pak Niko, Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mbak Lombakau.
2: Kalau mandi, jangan ketawa. Pamuk mau ikut ketawa, kan?
0: Harus dong, harus happy, happy, happy, ya kan?
3: Terus buat ya mau ikanilah Bang Japanya. Terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Makam Bunda Abianya, Maknya Siti Imel, Wardi Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Didi, Bang Indra. Ajak pergi ya. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Mama Nunggul dengan Bapak Nunggulnya, Mama Mukmin, buat Cece, Mama Eti. Aja pergi ya. Terus buat Kak Ella. Apa?
0: Buat siapa lagi?
3: Kak Ella, Kak Nia, Pak Usubusi, Bang Badi, Bang Naci, Bang Yusuf, Bang Aliman. Bang Alim, Bang Aliman.
2: Banyak-banyak, tapi ngentak apa lagu
3: nih. Ayo sih. Bukan anu mantu, makin ya no.
2: Itu kan yang kena Udi acara di Plompat. Hanya Udi ngentak pala akun itu deh.
0: Orang udah tidur, gak usah disebut-sebut, nanti dia terbangun. Terkejut deh.
3: Udi tidur, itu Bang Endra. Terkejut nanti bangun.
0: Baik, dia terkanjat nanti nih.
3: Malah diolok bamu yang memudi, memudi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Iman, yalah, buat semua-semua lah ya Bang ya. Buat yang masuk nelpon lah. Kena dengan cewek Bang-Bang.
0: Kenapa?
3: Walaupun suku warga, mudah-mudahan sehat ya Bang ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus melancar rezekinya, hati-hati balik ya Bang ya.
0: Siap.
3: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Saya selalu untuk Pak Mo dan juga Aura ya. Dan iya, kalau Bang Budi gak boleh disebut 3 kali namanya pandai datang nanti. Grojak ya. Nah, yang pasti di malam hari ini lanjut Andre bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada dari Bang Niko di Jakarta Raya, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko katanya apa nih, mau dengarkan lagunya Titi Kadi. Titi Kadi gak on playlist malam hari ini, nanti Andre coba kasih lagu yang lain ya. Oke deh. Nah pastinya salam-salamnya untuk Mbak Tini, selebihnya fotokopi Bang Japar dan juga Cek Nor katanya, dibungkus habis dari A sampai Z pokoknya ya. Oke deh. Dan untuk Andre sekeluarga katanya lancar segalanya, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya sekali lagi. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu ya, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andre Widianto dari tadi ya untuk sesi Ruang Rindu edisi kali ini pendengar ya. Semoga lagu-lagu yang hadir bikin happy, bikin aktivitas malam minggu Anda semoga menyenangkan tentunya ya. Dan juga semoga rindunya terbayarkan untuk di malam hari ini pendengar. Ya udah kalau gitu nanti dengan satu lagu penutup untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Ada milik MMS dengan Maafkan, nanti siap merapat di ruang dengar Anda ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sponsor dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam. Selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar Subangsa dan Setanah Air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Minggu 30 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengar rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Minggu 30 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Lentera Minggu. Juga pendengar, dilanjutkan kembali dengan rangkaian informasi di Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar. Juga nanti kita pukul 7-nya bergabung di bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Hingga pukul 10-nya saya temani dengan rangkaian informasi menemani akhir pekan Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pemirsa dan pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa perjumpaan kita di pagi hari ini akan diawali dengan program Lentera Minggu di mana materi akan disampaikan oleh Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan juga Pendeta David dengan tema hari ini adalah 10 dosa yang bangsa Israel dari Amos 2. Silakan kepada pendeta untuk menyampaikan materinya.
1: Dan kalau Pak David.
2: Selamat pagi.
1: Oke, karena kita sudah agak terlambat ya, 15 menit, kita mulai saja. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Nah, kita akan melihat pagi ini ada 10 hal yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel tentang dosa-dosa mereka. Kita melihat dari Amos pasal yang kedua. Yang pertama dikatakan karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Nah, saudara, kesalahan bangsa Israel itu Tuhan catat, saudara. Saudara jangan berpikir kalau kita salah, nggak apa-apa kan nanti kan diampuni gitu ya. Nggak apa-apa kan kita bisa ngaku dosa. Tuhan katakan Tuhan mencatat semua kesalahan kita. Nah, bayangkan saudara ya, kalau semua kesalahan kita dicatat, apa saja yang dicatat setiap hari gitu ya. Sudah berapa banyak catatannya, bagaimana cara menghilangkannya. Nah, catatan dosa bangsa Israel yang pertama, saudara, menjual orang benar karena uang. Nah, sekali lagi dosa, mungkin ini dosa seluruh generasi kali, masalah uang ya. Demi uang orang rela untuk mengorbankan apa saja. Demi uang orang rela untuk menjual kebenaran. Ini menjual kebenaran demi uang. Apa artinya? Yang benar dapat dipersalahkan karena uang. Yang salah dapat dibenarkan gara-gara uang. Bahkan keputusan itu bukan berdasarkan kebenaran. Berdasarkan berapa banyak uang yang didapatkan di pengadilan. Ini bicara tentang apa? Integritas, saudara. Prinsip tukar keuntungan ya, kalau nggak untung di yang mana bisa dapat untung, pasal-pasal yang mendapatkan keuntungan ini sudah praktek yang sudah dosa turun temurun. Jadi saudara, Tuhan melihat bagian ini. Nah, mungkin kita berpikir itu bukan dosa saya, saudara. Kalau bicara tentang keputusan itu bukan hanya dosa pengadilan, tetapi dosa kita. Kita memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran atau berdasarkan ketidakbenaran? Tapi kalimatnya bagian ini menurut saya agak lucu ya. Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mengapa ini bicara tentang sesuatu yang sepele sekali ya kan? Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jadi keuntungan kecil dapat membuat orang lain menderita. Nah, saudara, kemudian dosa yang ketiga ya, saya cepat-cepat karena kita juga siarannya singkat sekali. Dosa yang ketiga dikatakan ayat yang ketujuh, firman Tuhan begini. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Ya. Jadi saudara, merendahkan martabat manusia, menginjak-injak orang lemah. Saudara, orang lemah itu begitu banyak, saudara. Di gereja pun banyak orang lemah. Ya. Di kampus-kampus banyak orang lemah. Saudara, saya salah satu bagian orang kalau di kampus itu suka menolong ya. Misalnya ada mahasiswa yang perlu ditolong, kita tolong. Tapi beberapa banyak orang, saudara, udah dia nggak bisa, dibiarkan, ditertawakan gitu kan. Jadi di negeri ini dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang lemah yang tidak ditolong begitu banyak, saudara-saudara. Bahkan kalau kita melihat praktik orang zaman sekarang, ya menggunakan kekuasaan, memakai orang lemah itu untuk apa? Untuk mendukung kekuasaannya. Jadi orang lemah dipandang tidak berharga, orang lemah dijadikan kesempatan untuk menindas. Orang lemah, orang gagal, itu bahkan dipermalukan. Ingat firman Tuhan berkata Kejadian 1:27, manusia itu gambar Allah. Jadi memang orang kuat, orang lemah, itu gambar Allah. Jadi siapa yang menindas orang lemah, maka dosa yang luar biasa. Yang keempat, saudara, dikatakan membelokkan keadilan orang-orang sengsara. Wah, berarti ini dibelokkan, saudara. Jadi keadilan diperputarbalikan, jabatan disalahgunakan, Jadi Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan melihat keputusan manusia, melihat motivasi di balik kita memutuskan segala sesuatu, ya. Dan dosa yang kelima, saudara, Amos pasal 2 ayat 7 dikatakan menajiskan rumah Tuhan. Nah, ini kan sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Nah, ternyata saudara, Tuhan bukan hanya melihat praktik sosial. Tuhan juga melihat praktik di gereja. Jadi orang benar itu dibuat menjadi salah, salah jadi benar, yang kalah jadi menang, menang jadi kalah. Tetapi dikatakan bahwa mereka juga menajiskan rumahku. Jadi saudara, ini bagian yang paling penting menurut saya. Tubuh bukan milik kita sendiri. Firman Tuhan berkata, tuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi bait Roh Kudus itu, bait Allah itu bukan hanya gereja, tapi bait Allah itu adalah kita. Sebuah pertanyaan, apakah kita pakai bibir kita untuk memuliakan Tuhan? Kita pakai hati kita untuk memuliakan Tuhan? Kita pakai karunia kita untuk memuliakan nama Tuhan? Jadi kita itu membawa nama Tuhan. Dosa yang ke-6, ayat yang ke-8. Mereka merebahkan diri di samping setiap misbah, di atas pakaian gadaian orang. Ya, saudara, ini dosa berkaitan dengan orang miskin menggadaikan pakaian karena kebutuhan. Pakaian tersebut kemudian digunakan dalam pesta, ya, dinikmati. Bahkan contoh seperti gini, ya, orang gadaikan motor. Motor kita pakai untuk kita jalan-jalan gitu kan. Itu kan bukan gadai, ya kan. Nah, itu artinya menggunakan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Ayatnya ke-8 dikatakan ini juga menurut saya dosanya unik menurut saya. Dan minum anggur orang-orang karena denda. Nah, saudara, ini pemerasan, saudara-saudara, ya. Menikmati keberhasilan di atas penderitaan orang lain. Ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori dan lain sebagainya. Aku telah memunahkan lain sebagainya. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Dikatakan bagian ini, saudara, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong mereka, sudah sertai mereka, Tuhan sudah luruskan jalan mereka, tapi mereka melupakan bagian ini. Nah, saudara, mungkin bagian ini juga dosa kita, ya. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan uang, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan kesehatan. Tuhan berkata, aku yang sudah menolong engkau, aku yang sudah bekerja dalam hidupmu, kenapa engkau tidak melakukan hal yang benar? Saya percaya kita sudah banyak sekali ditolong Tuhan. Kalau kita bisa menjabat ini, menjabat itu, kalau kita boleh dapat kedudukan ini, kedudukan itu, kita dapat gelar ini, gelar itu bukankah itu bagian daripada pertolongan Tuhan? Nah, ayat yang ke-9 ini menurut saya yang agak lucu juga, ya. Ini ayat yang menajiskan orang dengan minum sesuatu yang tidak kudus, ya. Ayat yang ke-12 saya baca. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi jangan kamu bernubuat. Menajiskan, ya. Orang Nazir minum anggur. Memang Nazir Allah itu enggak boleh minum anggur. Jadi ini membujuk, ya, mereka memberi Nazir minum anggur. Nazir adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Seharusnya mereka menghormati kekudusan Tuhan. Tapi mereka justru mendorongnya meninggalkan nazarnya. Jadi, saudara, ini bicara tentang Nazir ini digoda kembali untuk minum anggur. Ini penyakit ini, saudara, penyakit bagian daripada menularkan dosa. Mengakibatkan orang lain berdosa. Kalau saya, ya, saya sendiri punya prinsip begini, Bapak Ibu, ya. Nih, saya, kalau orang berdosa, jangan sampai kita berdosa. Gara-gara dosa orang, kita jadi berdosa bibir, gosip gitu kan. Makanya saya bilang gini, kalau orang berdosa, biarin aja dia. Jangan sampai kita berdosa gara-gara dia berdosa. Kalau dia salah, ya kita tegur. Tapi jangan sampai kita berdosa gara-gara dosa orang lain. Nah, banyak sekali orang, saudara, berdosa gara-gara dosa orang lain. Yang terakhir, nah ya, saya tidak panjang, yang terakhir. Menolak kebenaran, ya, melarang Nabi berkhutbah. Nah, saudara, ini bagian ini orang tidak suka ditegur, ya, ketika hidupnya salah. Memang firman Tuhan itu menegur seorang. Firman Tuhan terkadang menyakitkan dan menyinggung dosa. Maka saudara, kalau sekarang kalau mau jujur ya, khotbah-khotbah yang laku itu khotbah-khotbah yang lucu, khotbah-khotbah yang berkat, khotbah-khotbah yang tidak menyinggung tentang moral, karakter, hidup benar di hadapan Tuhan, surga dan neraka, khotbah yang menyenangkan telinga, itu banyak laris ya. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu hanya menerima. Tapi kalau orang seperti Amos yang menegur dosa, seperti Yeremia, seperti Yesaya, ya itu ditolak ya. Seperti Elia, Elia pada zaman Ahab itu hanya 3 tahun sekali datang ke istana, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mengundang hamba Tuhan, mulai sebuah pertanyaan, kenapa mengundang dia? Ya, apakah karena dia tegas, keras, menyinggung dosa, atau karena khotbahnya bagus, menyenangkan telinga, gitu kan, memberkati, gitu kan, tapi bukan karena meluruskan pemikiran. Saya pikir 10 hal ini yang menjadi dosa bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan berkata, kamu ini sudah kucatat semua kesalahanmu. Salah satu bagian terakhir ini menolak kebenaran. Demikian Pak David, silakan dilanjutkan.
3: Ya, salam, selamat pagi para pendengar, setiawan dari Pro 1 Pontianak. Sungguh menarik manakala tadi dari sampaikan 10 dosa bangsa Israel di dalam kitab Amos. Namun kalau kita mau memahami para pendengar setiawan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui Nabi Amos bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, toh jatuh dalam dosa yang serius. Nah, dosa yang disebutkan oleh pendeta adalah dosa sosial dan struktural. Namun kita juga perlu memahami apa sih relevan bagi gereja saat ini. Jadi pesan Amos itu sangat relevan untuk masa-masa sekarang. Mari kita melihat bahwa ibadah sejati harusnya berjalan bersama keadilan, kesucian, dan kasih. Nah, 10 dosa tadi yang sudah dijelaskan oleh kita itu memberikan satu paradigma, menjadikan satu pola pikir bahwa tatkala kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku kita adalah gereja dan mentor, maka hendaknya kita memiliki keadilan, memiliki kesucian, memiliki kasih. Sehingga dosa sosial dan dosa struktural itu tidak merambah dalam. Oleh sebab itu, bangsa Israel adalah bukan hanya melanggar hukum pribadi, tapi juga melakukan dosa sosial yang merusak kehidupan bersama. Dan ini fenomena ini, Amos sudah memberitahukan sebelum Yesus lahir, nah, sekarang ini sudah terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Adakah di bangsa dan negara

Salah kita dalam diri sesuatu dan kita menjadi manusia yang mengasihi dunia ini sudah menunjukkan, memberitahukan bahwa kasih kasih itu harus dilakukan dalam. Namun kalau kita melihat bercermin dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel melakukan hal-hal yang bangsa Israel menjual, menindas orang miskin, dan mencemarkan kesucian ibadah. Bahkan tadi saya agak terkesima dengan apa yang disampaikan oleh pendeta. Bangsa Israel melupakan karya Allah yang telah membebaskan dari Mesir. Coba bayangkan 40 tahun lamanya dipimpin, digaiden dengan tiang api dan tiang awan. Dalam satu generasi mereka tidak direpotkan dengan baju, tidak direpotkan dengan aksesoris, tidak direpotkan dengan kehidupan. Mereka tercukupi dengan makan setiap pagi. Luar biasa kalau bangsa Israel itu. Dengan mana? Roti surga. Setiap hari mereka sudah diberikan jatah. Namun mereka masih bersungut-sungut. Mereka kepengen makan daging, Tuhan memberikan. Mereka mau minum air apa, mereka juga diberi. Namun satu hal yang perlu kita mengerti dan memahami, bahwa bangsa Israel melupakan karya Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kasih Tuhan. Sehingga mereka juga menolak suara Nabi. Tidak hanya itu, saudara, bahwa merusak nasar orang. Orang yang bernasar, orang yang berjanji, ditolaknya. Nah, semuanya ini menunjukkan bangsa Israel ada hati yang keras. Tidak mau bertobat, meski Allah sudah berulang kali memperingatkan. Oleh sebab itu, para pendengar RRI yang di mana Anda berada, status apa saja saudara, manakala Tuhan sudah berbicara dan memperingatkan kita melalui alam, melalui situasi kondisi yang ada, jangan lupa, apakah kita dalam hidup kita ada keadilan, ada kesucian, dan ada kasih itu. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan konklusi saja yang singkat. Pesan kitab Amos pasal 2 ini. Kita harus lebih jelas, lebih jeli, lebih taat, lebih setia di akhir zaman ini. Pesannya adalah Allah membenci ibadah yang tidak disertai keadilan. Ada tiga tadi saya sudah sampaikan. Keadilan, kesucian, dan kasih. Nah, kalau saudara rutinitas ke gereja setiap hari Minggu, apakah saudara lakukan dengan keadilan? Tatkala saudara pergi ke gereja setiap hari Minggu, apakah saudara lakukan dengan kesucian saudara? Apakah saudara melakukan ibadah setiap hari Minggu, melakukan dengan kasih, seperti Kristus mengasihi saudara? Oleh sebab itu, saya mau mengatakan di hari yang luar biasa, ibadah bukan sekedar itu, melainkan harus nyata dalam sikap kita. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kesucian. Jika kita beribadah tetapi masih menindas, masih mengabaikan orang miskin, atau masih hidup dalam dosa, maka ibadah kita tidak berkenan di hadapannya. Saudara-saudara yang kita pilih, mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Kemudian Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia, menghadirkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristus, bukan merek gereja yang menyelamatkan, tapi Kristus. Maka beribadahlah dengan hati yang penuh sukacita,

0: cara beribadah bukan tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Entah saudara di rumah atau di tempat kerja, di kampus, dan di masyarakat. Pada akhirnya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini meneguhkan iman kita untuk hidup dalam kesucian dan kehadiran. Oleh sebab itu, satu kata yang tidak boleh kita lewatkan. Mari kita bertobat dari dosa-dosa yang mungkin masih kita pelihara. Dan kembali kepada Tuhan dengan kesucian. Sebab Allah yang sama menegur juga mengasihi kita. Menegur kita, memimpin kita, menggaiden kita, dan rindu melihat umatnya hidup kudus dan berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Amin. Silakan, Pak.
1: Amin. Terima kasih Pak David. Ya, kita lanjutkan ya. Karena kita tadi sudah terpotong 10 menit di awal. Oke, para ibu, para pendengar sekalian. Ini menarik sekali, saudara. Hari-hari ini sedikit sekali gereja ya mengumandangkan atau berani untuk berdiri seperti Amos untuk menyoroti melihat kondisi bangsa dan negara ini. Memang hari ini sudah merdeka, tetapi terkadang kita belum merdeka sejati. Nah, perenungan kita hari ini membuat sebuah pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini ya, ini kita hanya pertanyaan reflektif ya. Apakah kita masih memilih kebenaran ketika pilihan yang benar itu tidak menguntungkan kita? Contoh ya, apa sih untungnya ke gereja gitu kan? Apa untungnya kasih persepuluhan? Apa untungnya saya tegur dia gitu kan? Toh kalau saya tegur dia pun dia marah. Apa untungnya saya melakukan ini? Apa untungnya saya begini? Jadi keputusan terkadang gini, keputusan orang tuh dapat dibeli, ya, pelayanan dapat dibeli, jabatan dapat dibeli. Malah ada orang bilang begini, Pak, khotbahnya jangan panjang-panjang, cukup 5 menit ya. Saya pernah pergi ke luar negeri, saudara. Saya sudah persiapan panjang, tiba-tiba seksi acaranya bilang gini, Pak, ini orang ini mau cepat menjalan gitu kan, kita khotbah 5 menit saja gitu kan. Aduh, saya bilang, saya sudah persiapan panjang. Maksudnya, kok cuma 5 menit, 10 menit, lumayanlah sebenarnya. 5 menit bagaimanalah, tapi ya sudahlah. Saya khotbah 5 menit. Tapi saudara, makannya itu setengah jam. Makan bisa 1 jam. Tapi khotbahnya cuma 5 menit. Jadi orang yang benar-benar mencintai kebenaran, itu sedikit, saudara ya. Saudara gini ya, integritas kita bukan diuji ketika kebenaran itu menguntungkan kita. Tapi kebenaran bisa menguntungkan kita. Ya. Tetapi integritas saya dan saudara itu akan diuji ketika kebenaran itu merugikan kita. Saya kasih contoh ya. Contoh Yefta. Ya. Yefta bilang begini ya. Kalau nanti Tuhan serahkan kota ini kepada saya, maka apa yang keluar dari depan rumah saya persembahkan kepadamu. Ketika dia pulang, anaknya menari-nari gitu kan. Wah, dia bilang gini. Akhirnya Yefta bilang begini, ah Tuhan, boleh nggak saya batalkan nazar saya? Enggak. Saudara, terkadang kebenaran itu menyakitkan. Akhirnya anaknya Yefta ini menjadi nazirnya Allah. Nah, saudara, saya pikir bagian ini yang paling kita soroti dalam kehidupan kita. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan memperhatikan masalah yang kelihatannya kecil seperti sepasang kasut? Saya juga berpikir gitu ya, kok Tuhan hal kasut pun Tuhan perhatikan? Saya pikir kenapa? Karena bagi Tuhan nilai manusia itu tidak pernah merasa kecil. Ya, Tuhan ingin manusia itu justru harus melihat perkara-perkara kecil. Nah, sering orang meremehkan hal-hal yang kecil. Contoh gitu kan. Ah, kan bohong tipis-tipis katanya gitu kan. Kan nanti kan saya jelaskan ulang kok nanti gitu ya. Nah, saudara, kompromi-kompromi kecil terkadang itu lama-kelamaan itu bisa membuat kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Jadi, yang manusia anggap nggak apa-apa, itu bagi Tuhan itu apa-apa. Nah, prinsipnya begini, Bapak Ibu ya. Cara kita memperlakukan orang yang tidak dapat membalas kita menunjukkan siapa sebenarnya yang menguasai hati kita. Nah, saudara, Yesus bilang begini, kalau engkau ulang tahun atau engkau pesta, undang saja orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena nanti mereka tidak bisa balas kamu. Nah, tapi sekarang ini, saudara, ya saya tidak tahu ya di gereja Bapak Ibu, di gereja-gereja besar, banyak orang memperlakukan orang nggak punya, orang miskin, sama orang kaya itu perlakuannya beda. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, apa arti menginjak-injak orang lemah? Saya Pak David dulu ya, di kampung ya, saya termasuk ngaku dosa juga. Kadang-kadang ikut kawan-kawan membuli orang yang lemah gitu ya. Ada kawan kita yang agak bodoh-bodoh, kawan kita yang agak setengah-setengah gila gitu kan. Dibully, diketawain gitu ya. Ada di kampung itu orang buta, dia mandi gitu kan. Setelah dia mandi kan dulu kan mandinya di sungai. Setelah itu celananya, pak handuknya disembunyikan orang. Setelah itu dia setengah mati cari handuknya di mana gitu ya. Nah, saudara, kehidupan membuli orang lemah di sekolah juga ya. Kalau ada orang yang lemah, ada orang yang aneh, itu kebanyakan orang menginjak-injak, membuli, membuat mereka dipermalukan seperti itu. Itu praktik seperti itu masih banyak saya melihat. Demikian Pak David, silakan dilanjutkan kalau masih ada pemikiran.
0: Baik, kalau kita mau melihat siapa sih Amos itu sebenarnya, maka saya sedikit memberikan pencerahan bahwa Amos, Nabi Amos itu adalah seorang gembala dari Tekoa, dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada Israel yang saat itu terpisah dari Yehuda. Mereka dalam kondisi nyaman. Nyaman artinya adalah mereka hidup dalam kemakmuran, ekonomi, tetapi ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala itu meluas. Nah, mengapa ini menjadi bagian yang terpenting bagi Amos pasal 2? Karena masyarakat Israel pada waktu itu terlibat dalam ini. Tolong di ada tanda apa? Tandai, saudara. Terlibat dalam praktek-praktek keagamaan yang termasuk penyembahan kepada dewa-dewa asing dan penindasan terhadap orang-orang. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Penindasan, penjualan, trafficking, ya itu terjadi abad ke-8 sebelum masih sudah ada sampai hari ini. Maka mereka melakukan hal itu nyaman-nyaman saja. Ya, mereka melakukan itu sah-sah saja katanya. Namun kalau kita mau melihat bahwa ada ketidakadilan secara sosial, yang mencolok di mana orang kaya menindas orang miskin, dan Amos satu-satu yang mengkritik bangsa Israel itu dengan begitu dan keras. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekali, tatkala hati sanubari saudara sebagai orang percaya, atau sekarang saudara sebagai manusia, tatkala dikritik, tatkala diberitahu yang salah menjadi benar, tolong mari kita buka hati kita. Jangan kita tidak meresponi itu. Karena apa? Tuhan memakai orang lain untuk mengkritik, untuk meluruskan tindakan kita. Supaya bibir kita, mulut kita, hati kita dan pikiran kita tertuju kepada orang lain. Sehingga kasih itu menjadi bagian. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam keadilan, hiduplah dalam kesucian. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu aja, Pak Ali.
1: Oke, terima kasih Pak David. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, jadi, sudah F5, oh 45, belum. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita ya, bagaimana kita memperlakukan seseorang itu menunjukkan siapa diri kita. Yesus membuat sebuah perumpamaan ya. Ada seorang miskin ya, yang Lazarus ya, yang tiap hari ada di pagarnya orang kaya. Nah, Lazarus ini mati karena tidak memiliki akses kepada kesehatan, tidak memiliki akses kepada nggak ada MBG kayak sekarang lah gitu ya. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Orang kaya ini dosanya apa kalau begitu? Menurut saya satu, dosa tidak peduli ya. Ada orang di sekitarnya, ada orang yang sudah mau mati di depan rumahnya. Ya, tidak punya belas kasihan. Nah, bagian ini saudara, Tuhan berkata jangan menghina orang lemah, menghina orang miskin, mempermalukan orang yang gagal, ya menertawakan orang yang lemah, menggunakan jabatan untuk menekan mereka, menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi mereka. Ini sebenarnya teguran bagi orang yang tidak peduli sama bagaimana kesusahan orang lain. Bahkan lebih lebih parah dikatakan bahwa membelokkan hak-hak orang sengsara. Memang kalau kita melihat, saudara, praktek-praktek ini semakin hari semakin kelihatan. Contoh ya, yang orang yang kadang-kadang kita nggak sadari mungkin dosa yang semua orang mungkin lupa ya, saudara, demi ya, demi uang ya. Orang rela mencampurkan formalin, ya contoh itu kan, mencampurkan formalin dengan makanan. Untuk apa? Keuntungan besar. Bakso, ya, bakso itu yang dikatakan bakso urat, bakso daging. Tahu-tahu maaf, dagingnya itu nggak tahu daging dari mana. Ada yang bilang kepala kepala ayam lah, lain sebagainya. Jadi begitu banyak orang memanfaatkan. Orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, akhirnya untuk tujuannya satu, uang. Nah, masalahnya kan hanya uang gitu kan. Nah, saudara, kalau kalau saya melihat, memang kita bersyukur ya, di bangsa ini kita sehat ya kan. Kalau kita lihat praktek-praktek menggunakan bahan-bahan peracik makanan ya, pewarna dan lain sebagainya, itu meracuni orang, membuat orang sengsara. Tapi praktek seperti ini, saudara, di Indonesia, di bangsa kita, memang kita harus belajar bahwa bagaimana cara menghilangkannya. Nah, supaya kita ingat bahwa, ingat ya, saya mulai catatan pasal pasal 1, Tuhan mencatat. Ya, saya ulangi lagi, Tuhan mencatat. Jadi kita punya, okay, nggak apa-apa, orang lain nggak lihat. Ya, saudara bikin apa saja, orang lain nggak lihat. Tapi Tuhan mencatat semua kegagalan kita, semua ketidakjujuran kita, semua ketidakbenaran yang ada pada kita, Tuhan catat semuanya. Jadi, para Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang lebih berbahaya daripada kejahatan? Ini sebuah pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang lebih berbahaya daripada kejahatan? Itu adalah kejahatan yang memakai sistem untuk membenarkan dirinya. Jadi saudara, gini ya, contoh ya. Kalau saya bilang gini, ini minumannya maaf ya, kurang enak gitu kan. Warnanya pucat. Nah saudara nggak minum, nggak apa-apa kan kelihatan. Tapi kalau saya itu kasih susu, kasih madu, kasih racun. Nah saudara kan nggak tahu. Hanya setetes racun di situ. Tapi itu kan mematikan. Kalau kita menipu orang benar atau menipu orang pintar, mungkin nggak sebesar dosa menipu orang bodoh. Jadi ini udah orang lemah, udah orang sengsara, mereka tipu, mereka buat sebuah kesepakatan. Nah, jadi ini bagian dari dosa bangsa Israel yang Tuhan cela mereka. Ya. Yesaya pasal 10 ayat 2 dan 3 berkata, celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ini berarti saudara, peraturan ya, hal yang kita buat undang-undang pun Tuhan berkata bahwa kalau engkau enggak buat tidak adil itu celaka. Jadi saudara, bukan refleksi itu bangsa dan negara ini karena hari baru hari kemerdekaan juga. Mari kita mengevaluasi jabatan yang kita pakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Tuhan. Kekuasaan yang kita pakai untuk membangun kerajaan sendiri atau untuk membangun kerajaan Allah. Aturan yang saudara buat, itu aturannya dibuat untuk membuat disiplin memuliakan Tuhan atau dibuat untuk kesenangan diri. Jadi posisi itu mengambil peran yang penting ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak David closing statement kalau ada.
0: Baik, izinkan saya mengatakan dan mengingatkan kepada kita sekalian para pendengar Setiawan Pro 1 Pontianak. Tuhan sudah mengingatkan terhadap bangsa Israel tentang kasih dan penyertaannya yang telah diberikan kepada mereka. Ini adalah panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah Bapa di surga. Kita juga dipanggil untuk merenungkan hidup kita dan berbalik kepada Tuhan jika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Mari dengan adanya pembelajaran Amos pasal 2, dosa-dosa yang sudah dicatat. Maka daripada itu kita yang hidup sampai saat ini, jangan melakukan dosa. Bertobatlah dan bertobatlah. Tuhan siap menampung. Tuhan siap menerima apabila saudara berbuat. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Oke, terima kasih para pendengar sekalian. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tidak ada kesalahan, tidak ada hal yang keliru dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak catat. Jadi yang pertama, saudara, sekecil apapun kesalahan kita, itu ada buku catatannya di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ya, mari kita gunakan kesempatan dalam kehidupan kita, jabatan kita, ya, posisi kita dengan benar. Jangan sampai kita pakai jabatan posisi untuk merugikan orang lain. Terus yang keempat, saudara, ini implikasinya bagi gereja, hamba Tuhan yang khotbah di mimbar, jangan khotbah yang enak-enak saja, ya. Mungkin terkadang khotbah yang menyakitkan, yang menyinggung, yang membuat mereka bangkit, itu jauh lebih bagus. Dan yang keempat dalam kehidupan kita, saya tadi ingat Pak David menyebut Amos, ya. Amos itu semuanya pengusaha. Amos itu pemungut buah ara. Jadi Amos itu sebenarnya bukan hamba Tuhan yang sekolah teologi. Tetapi Tuhan pakai Amos ini untuk menegur orang-orang Israel, termasuk imam-imam. Maka bagian terakhir ini, saudara, kalaupun kita orang profesi, ya, orang yang tidak sekolah teologi sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk bangkit menegakkan kebenaran. Saya juga pikir kenapa Tuhan nggak pakai pendeta, Tuhan nggak pakai nabi, ya kan, tidak pakai statusnya sekolah tamatan sekolah nabi. Tapi Tuhan mau kata begini, dalam keadaan darurat Tuhan bisa pakai apa saja. Enggak ada rotan akan pun jadi. Tapi Tuhan bisa pakai seorang Amos yang bukan tamatan STT, tetapi otaknya, kepalanya, khotbahnya benar. Jangan sampai kita sarjana teologi, sarjana MPD, MPDK, DTH, lain sebagainya, tapi khotbahnya itu kosong, tidak ada dampaknya bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak David tutup dalam doa, sisa 1 menit.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami supaya kami tidak melakukan tapi berikan kepada kami jati diri untuk senantiasa mengerti dan memahami panggilan Tuhan kepada kami. Berikan kepada kami keadilan sosial, berikan kepada kami ketaatan, kesetiaan untuk beribadah menyembah kepada Engkau Allah yang sehingga dengan demikian kami tidak lagi berkecimpung di dalam dosa, melainkan hidup kami dituntun, diarahkan untuk menjadi benar, takut, dan taat kepada Tuhan. Berkati para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, di mana mereka berada. Tatkala mereka saat ini sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Tatkala mereka sedang susah, kiranya Engkau hiburkan. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kesejahteraan melimpah atas kehidupan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Hati kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Oke, terima kasih Pak
0: Terima
1: David.
0: Kasih, Pak.
1: Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
0: Terima kasih. Operator Pro 1 Pontianak.
1: Merdeka.
0: Maaf ini banyak asap karena di komplek kami kebakaran. Apa itu hanya ya, terima kasih.
1: Ya, kalau mau ikan asap juga enak Pak, ikan asap.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Ribuan jemaah sholat istisqa memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak memanjatkan doa diturunkan hujan.
2: Apa mengakibatkan munculnya bencana ini? Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026.
3: Kondisi di lapangan, lapangan berbeda dengan kemarin, saya rasa. Hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, umat Islam memanjatkan doa memohon turunnya hujan sekaligus menyerukan penghentian pembakaran lahan. Kita simak laporannya.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqa sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop atau gadget. Setiap 1 jam pelajaran ataupun JP ini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Berikut laporannya.
4: Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari, jumlah jam pelajaran berbeda-beda. Pada Senin, terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran, sedangkan Jumat, pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran.
5: Jadi terkait jam pelajaran tadi, karena kita daring ya Mas ya, jadi kita juga memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua juga, latar belakang murid yang berbeda juga membatasi juga interaksi murid dengan layar biar tidak terlalu lama, maka satu JP-nya kami setelah evaluasi kita jadikan 30 menit itu untuk tatap muka di layar Zoom meeting-nya.
4: Kiswanti juga mengimbau para orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Wilhelmus melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa kedamaian serta menebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
2: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak kepada generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai bahwa kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
3: Karena pelanjutnya itu kan generasi muda.
4: Yeah.
3: Mulai sekarang, mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Islam sendiri kan damai. Islam menyebar kedamaian. Damai itu indah.
4: Iya. Yeah.
3: Kita kan umat rahmatan lil alamin.
2: Basri Har mengatakan semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama saja, tetapi juga mampu menerapkan melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap kepada generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga kesantunan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 set. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Kita simak laporannya.
2: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
5: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang apa yang kita saya percaya ke Kaprit, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
2: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
5: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi permainan yang lebih lewat lagi ya.
2: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak.

0: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadio Pontianak. Kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Minggu 30 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang, hingga malam ke dini hari, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya kabut asap. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7.329 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah, sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 30 Agustus hingga 5 September 2026. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama kami.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sabah akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya. Atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Dan sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Oke, saya absen terlebih dahulu satu-satu ya. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi, Asri.
3: Oke, selamat pagi, Mir, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Oke, di Sintang pagi hari ini ya, seperti biasa kalau pagi-pagi matahari udah kelihatan. Kalau pagi ini ya, seperti biasa tidak kelihatan nih mataharinya. Dipenuhi dengan kabut asap ya, bahkan juga sudah sepertinya masuk studio juga ya. Jadi tidak enak banget nih, di hirup udaranya juga mata juga sudah mulai perih. Kemudian juga arus lalu lintas karena mungkin hari Minggu, jadi terpantau sepi. Kecuali di titik-titik tertentu seperti pasar tradisional ini, Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Asri untuk update informasi ya dari Sintang, informasi terkininya. Lanjut setelah dari Sintang, saya akan bergeser ke Sanggau ya. Di pagi hari ini ada Dini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei. Semuanya juga selamat pagi.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini kabutnya makin cukup tebal ya, hampir sama juga ini kayak di Sintang, udah mulai masuk gitu ke dalam rumah. Jadi dalam rumah pun udah mulai terasa agak ngap jadinya gitu ya, karena memang baru aja juga semalam ditemukan beberapa titik api juga gitu ya, terjadi karhutlah. Ya semoga cepat berlalu, cepat hujan aja deh yang pastinya.
1: Amin, semoga ya. Setelah dari Sanggau saya bergeser ke Sambas, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana pagi ini Sambas?
5: Tidak jauh berbeda rekan Mei dengan daerah-daerah lain. Di Sambas juga masih asapnya masih semakin tebal. Di hari ini aktivitas masyarakat juga mengalami penurunan luar biasa di akhir pekan ini. Di salah satu titik yang cukup ramai kalau misalnya dari pantauan CCTV kami adalah area nantinya tempat akan dilangsungkannya sholat rekan Mei, yang akan kita sampaikan informasinya nanti di informasi pertama rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update terkini situasi di Sambas. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini kurang lebih sama juga dengan tempat rekan-rekan ya. Pagi hari ini walaupun sebenarnya matahari juga sudah ada gitu, cuma masih tertutup oleh kabut asap yang tebal. Bahkan sedikit informasi saja untuk dari jalan arah Rasau Jaya menuju ke Kuala Dua, tadi subuh saya berangkat itu saya rasa bahkan jarak pandang nol ya, karena memang sedekat itu asap dengan wajah saya, nggak kelihatan apa-apa. Bahkan motor yang pakai lampu apa, lampu tembak bahasa kita itu ya, nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi memang membuat kita kalau berkendara di subuh hari itu memang harus lebih berhati-hati ya. Kalau di Jalan Jenderal Sudirman juga sama, asap masih terlihat, masih putih ya kalau kita lihat seperti itu. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya masih cukup sepi, apalagi mengingat cuaca seperti ini. Apalagi dapat informasi juga dari akun Instagram Diskominfo Pontianak ini bahwa Car Free Day di Jalan Ahmad Yani ditiadakan terlebih dahulu hingga kondisi udara membaik ya. Jadi memang itu kan salah satu pusat keramaian ya di Kota Pontianak kalau hari Minggu, dan hari ini tidak ada terlebih dahulu ya. Baik, itu dia untuk kalau dari Kota Pontianak, dan kita beralih ke informasi

0: Di pertama, di mana ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunnah ini dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khatib dalam sholat istisqa ini sekaligus juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburai Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Dan menurutnya sholat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Informasinya juga masih berkaitan di mana masyarakat Muslim Sambas dirikan sholat istisqa di Masjid Jami Sambas mohon minta hujan. Wahyu, silakan.
1: Benar sekali, rekan Mei, ikhtiar yang sama oleh masyarakat Kabupaten Sambas juga akan dilakukan pada hari ini. Nanti pada pukul 7 pagi, rekan Mei, di halaman Kesultanan Keraton Alwes Kubilah Kabupaten Sambas atau Masjid Istana atau Masjid Jami Kabupaten Sambas, rekan Mei. Informasi ini beredar sejak beberapa hari yang lalu di mana sholat istisqa nantinya akan dilangsungkan pada hari ini dengan Imam Madiansyah SPDI sekaligus khatib juga tentunya mengikhtiarkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, karena kalau misalnya dilihat dari kondisi cuaca di Kabupaten Sambas seharusnya ini adalah kondisi cuaca dan udara paling buruk ya semenjak terjadi karhutlah di Kabupaten Sambas, karena memang hari-hari kondisinya semakin memburuk, jarak pandang juga semakin pendek, dan ya saya rasa teman-teman sudah juga merasakan hal yang sama ya, karena kita berada di daerah titik yang sama dan mudah-mudahan ini segera berakhir paling tidak dengan turunnya hujan. Walaupun Kabupaten Sambas itu dalam periode ini sudah berapa kali sebenarnya turun hujan, namun memang kondisi udaranya mengalami penurunan signifikan di beberapa hari terakhir, dan tentunya ini suatu hal yang sangat tidak mengenakan terutama bagi rekan-rekan yang memiliki masalah pernapasan, karena sekarang memang sama seperti dini asapnya sekarang sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan. Mudah-mudahan nantinya sholat istisqa-nya berjalan dengan lancar dan segera turun hujan untuk Kabupaten Sambas dan sekitarnya dan area-area lain lah.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau, di mana informasi ini juga masih berkaitan dengan kabut asap, di mana kabut asap di Sanggau sebabkan udara berbahaya dan jarak pandang terbatas. Dini, silakan.
2: Ya baik Mei, ya ini indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kabupaten Sanggau hari ini mencapai angka 300 ya, dan angka tersebut juga menjadi kualitas udara di Kabupaten Sanggau ini masuk kategori berbahaya. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, ya ini ya saya Paulo Rossi P. Antang Obob, ya ini menjelaskan memburuknya kualitas udara kebakaran hutan dan lahan ini yang menjadi, ini masih terjadi, dan karutlan ini juga menyebabkan kabut asap yang membawa partikel debu sisa pembakaran. Untuk jarak pandang juga masih belum dapat dipastikan, namun dari visibilitas ya pada pagi tadi juga cukup terbatas. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau juga ya untuk menggunakan masker ya kalau misalnya mau keluar dan terutama saat berpergian di luar rumah. Selain itu masyarakat juga diminta memperbanyak asupan makanan bergizi serta air putih, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Mabes Polri turunkan Satgas Edukasi Karhutla ke Sekadau. Asri, silakan.
3: Benar sekali, Mei, di mana tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri ini ditugaskan di sejumlah Polres jajaran Polda Kalbar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan juga dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Di Skadau ada 5 personel peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang akan menjalankan tugas tersebut hingga nanti 4 September 2026. Kelima personel itu disambut Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama bersama para pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran dalam kegiatan penyambutan sekaligus pembekalan di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pembekalan tersebut, Kapolres AKBP Andika menekankan pentingnya keseriusan seluruh personel dalam mendukung pencegahan dan penanganan karhutla di tengah kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran. AKBP Andika juga mengingatkan untuk seluruh tim agar memahami karakteristik masyarakat Sekadau yang memang heterogen dengan adat dan juga budaya. Dan dia juga mengatakan pendekatan komunikasi dalam edukasi karhutla harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan menurutnya pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla, dan masyarakat juga perlu memahami dampak kebakaran terutama terhadap kesehatan lingkungan dan juga kehidupan sosial. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, rekan-rekan, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung yang ingin berbagi informasi, ya, mengupdate situasi terkini di sekitar Anda seperti apa, boleh di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop ataupun gadget. Setiap 1 jam pelajaran ataupun JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak, Kiswa Wanti, mengatakan pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari jumlah jam pembelajaran berbeda-beda. Senin terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran. Sedangkan Jumat pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran. Kiswanti juga mengimbau kepada orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan juga siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Harga cabai cakra di Sanggau tembus Rp140.000, mahal sekali. Dini, silahkan.
1: Oke, baik Mea, ini informasi selanjutnya ya. Harga cabai cakra di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Nah, salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau ya, ini sudah menyampaikan harga cabai kini mencapai Rp140.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Dan pasokan cabai lokal saat ini tidak tersedia sehingga kebutuhan masih bergantung dari Kota Pontianak, dan kondisi tersebut juga membuat harga cabai yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan dikatakan kenaikan harga cabai juga dikaitkan dengan gagal panen akibat cuaca panas dan kondisi kabut asap, karena menurutnya cuaca ekstrim ya turut mempengaruhi produksi cabai dari petani lokal. Sementara itu jenis cabai lain yang berukuran lebih besar ini masih dijual dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogram. Nah, dan ia berharap juga pasokan kembali normal ya, agar harga cabai di tingkat pedagang ini dapat berangsur turun, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. 1190 telur penyu tidak bisa menetas, hasil temuan Sambas dimusnahkan. Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Mei, Balai Pengelolaan Kelautan dan Perikanan ataupun Balai BK Pontianak baru saja memusnahkan sebanyak kurang lebih 1190 butir telur penyu hasil temuan di Sambas yang memang dinyatakan atau tidak dapat dibuahi dan ditetaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa yang dilindungi penuh. Jadi setelah temuan sekitar 1190 telur penyu ini, sebenarnya tim Balai BK akan melaksanakan pembuahan sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata 1190 telur penyu ini dinyatakan infertil, artinya telur penyu tersebut tidak dapat ditetaskan dan tidak dapat dibuahi. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik Balai BK Pontianak daripada Bapak Deden Solihin. Dan memang sementara itu masih ada 96 butir telur penyu lainnya yang memang masih ditetapkan di lokasi inkubasi untuk mendapatkan memang penanganan hingga dengan proses penetasan. Dalam proses tersebut tentunya tim Balai BK menyampaikan kepada masyarakat terutama di daerah pesisir untuk tidak menjual kemudian mengkonsumsi, mengambil salah satu bagian daripada telur penyu ini, karena memang banyak juga mitos yang beredar seperti telur penyu ini tinggi khasiat dan lain sebagainya, dan itu berdasarkan paper-paper yang sudah dibagikan itu semuanya mitos ya masyarakat dan teman-teman, karena justru kandungan kolesterol telur penyu itu lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Itu yang kemudian disampaikan oleh tim daripada tadi Balai PK. Dan karena memang penyu ini merupakan hewan yang berimigrasi, jadi besar peluangnya juga membawa bakteri dan lain sebagainya. Jadi secara khasiat itu kurang lebih dengan telur ayam. Jadi kita makan yang tidak dilarang saja, sementara telur penyu itu dilarang daripada undang-undang. Jadi kalau misalnya ketahuan itu bisa dikenakan sanksi pidana, teman-teman ya. Begitu kurang lebih rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Brigjen TNI Zamroni tinjau lokasi karhutla di Balai Agung Sintang. Asri, silakan.
3: Baik, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi pada Selasa malam di wilayah Desa Balai Agung, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang, dengan luas area yang terbakar ini diperkirakan mencapai kurang lebih 8 km persegi. Berkat kerja cepat dan gotong royong, berbagai unsur api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat pada Kamis 27 Agustus 2026. Menanggapi peristiwa tersebut, tim penyuluh Karhutla wilayah Sintang yang dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Zamroni melakukan peninjauan lokasi guna menilai situasi pasca kebakaran, mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan, serta memberikan arahan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Api yang berkobar semalam berhasil dikuasai dan dipadamkan berkat upaya gabungan yang dilakukan secara terpadu dan terus-menerus oleh personel Kodim 1205 Sintang, unsur terkait, serta dukungan penuh dari masyarakat setempat. Kerjasama dan kekompakan antar pihak ini menjadi kunci keberhasilan penanganan kali ini, sehingga api tidak meluas ke wilayah yang lebih luas dan tidak menimbulkan korban jiwa. Brigjen TNI Zamroni menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan juga warga yang telah bergotong royong dalam memadamkan api. Lebih lanjut, tim juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sintang dan juga sekitarnya untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, semangat.
1: Selamat pagi.
0: Baik, itu dia pemirsa dan pendengar informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kabar dari Kalbar pada hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami bagikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulangnya, jadi Anda bisa kembali mengupdate informasi yang sudah kami sampaikan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana.